0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Anwar Sadat, untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketika tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak, dari Pak Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
5: Dari Pak Anwar, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, apa takut, Pak, ngomong, Pak?
3: Tidak.
4: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf.
2: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, saya berikan secara umum itu, hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
3: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertigaereri, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor Berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: iklan satu kom.
1: Pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti berita sentral dari program 3 RRI Jakarta. Saat ini pukul 7:31 waktu Indonesia Barat. Kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di pagi ini. Akan temani Anda di season acara berikutnya. Tetap setia bersama kami. Bersama saya Joni Suhombing. Selamat pagi untuk semuanya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar, pagi ini kembali ke ruang dengar Anda, kami hadir untuk Opini Publik. Dan seperti biasa Opini Publik, Anda dapat bergabung juga bersama kami nantinya melalui jalur telepon 0631225 06, atau melalui Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Opini Publik pagi ini hadir dengan topik pendidikan dan penguatan nasionalisme. Pendengar, kita mengetahui pendidikan merupakan hal yang sangat berarti, tidak saja untuk mencerdaskan anak bangsa, namun juga untuk menanamkan nilai-nilai moralitas dan etika. Namun, kita juga tidak dapat menafikan kalau pendidikan itu juga hendaknya harus setara dan merata, baik dalam sisi infrastruktur dan fasilitas yang juga sisi kualitas. Tetapi, hingga hari ini kita juga masih sering mendengarkan kalau mutu serta kualitas sekolah yang ada di wilayah Tapanuli masih belum berimbang dan merata. Di satu sisi, ada sekolah yang memiliki potensi atau prestasi yang menasional, namun di sisi lain, ada sekolah hanya sekedar menjalankan rutinitas. Seharusnya ada pemerataan, tidak saja di sektor fasilitas maupun tenaga pendidik, namun hingga hari ini masih ada sekolah khususnya di pelosok daerah ini yang masih kekurangan tenaga pendidik. Lalu, kalau seperti ini, sampai kapan kita berharap mutu dan kualitas pendidikan di Tapanuli dapat merata? Kemudian, seperti apa pula jadinya para siswa kalau di sekolah itu seorang guru harus menangani 3 atau 4 kelas sekaligus? Lalu, apa yang harus dilakukan agar pemerataan guru ini dapat terrealisasi? Sebab, tidak dapat dipungkiri, ada sekolah yang mengalami penumpukan guru, tetapi ada pula sekolah di wilayah Tapanuli ini yang mengalami kekurangan guru, khususnya untuk sekolah yang berada di pelosok desa. Lantas, seperti apa sepatutnya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar infrastruktur dan fasilitas pendidikan itu dapat merata di seluruh wilayah Tapanuli ini? Atau perlukah pemerintah daerah untuk menggamit pihak ketiga untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini? Untuk itu, kami nantikan tanggapan dan komentar Anda di Opini Publik pagi ini melalui telepon di nomor 0631225 06, atau melalui Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Kembali kami sampaikan, kami buka partisipasi di jalur telepon 0631225 06, atau melalui Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Silakan Anda memberikan tanggapan dan komentar terkait topik kita, pendidikan dan penguatan nasionalisme. Tetap siap bersama kami, tanggapan Anda kami nantikan.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Pendengar Opini Publik masih mengisi ruang dengar Anda dan kita masih membahas seputar pendidikan dan penguatan nasionalisme. Dan seperti yang kita bahas tadi bahwa seharusnya ada pemerataan tidak saja di sektor fasilitas maupun tenaga pendidik. Namun hingga hari ini masih ada sekolah khususnya di pelosok daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Dan kita juga masih sering mendengarkan kalau mutu serta kualitas sekolah yang ada di wilayah Tapanuli masih belum berimbang dan merata. Dalam kategori Tapanuli pendengar, bukan Tapanuli Tengah atau juga Tapanuli Utara dan lain sebagainya, melainkan kalau disebut Tapanuli melainkan global. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui juga pendidikan merupakan hal yang sangat berarti, yang tidak saja untuk mencerdaskan anak bangsa, namun juga untuk menanamkan nilai-nilai moralitas dan etika. Namun kita juga tidak dapat memungkiri bahwa pendidikan itu juga hendaknya harus setara dan merata, baik dalam sisi infrastruktur dan fasilitas yang juga, dan juga sisi kualitas. Namun hingga hari ini kita masih sering mendengarkan kalau mutu serta kualitas sekolah yang ada di daerah masih belum berimbang dan merata. Dan bagaimana tanggapan Anda? Kami tunggu Anda bergabung dan berpartisipasi bersama kita di pagi ini di sesi acara yakni Opini Publik. 0631225 06 kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk opini publik kami cukupkan sampai di sini. Kita akan jalan kebersamaan kita untuk sesi acara berikutnya. Opini publik untuk topik kita hari ini, yakni berbicara tentang pendidikan dan penguatan nasionalisme, kami cukupkan. Selamat pagi dan selamat menantikan sesi acara berikutnya.
5: Baru saja Anda mengikuti opini publik.

0: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

bukan main sendiri atau asik sendiri. Memang dibutuhkan pemain yang cerdas, cerdas membaca permainan lawan maupun kawan. Di luar

kerjasama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasih. Apalagi

0: sekali pun nyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali untuk siang hari ini program Mas 1 RRI Sibolga hadir untuk Anda. Kebersamaan kita hari ini di Sibolga siang ini hadir bersama saya Joni Siombing, akan temani Anda sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sibolga siang ini pendengar, kita akan mengangkat tema seputar Hari Anak Nasional tahun 2026. Spesial untuk hari ini, Hari Anak Nasional tahun 2026, edisi Kamis 23 Juli tahun 2026. Dan di siang ini pendengar, kita akan membahas tentang karakter anak. Seperti apa harapan dan dampak dari karakter anak ini, dan apa hubungannya dengan generasi emas, dan juga di kota Sibolga sudah seperti apa tentang anak dan karakter serta generasi mendatang. Dan di studio kita sudah mengundang hadir dua wanita yang luar biasa, tua dan muda tetap berkarya. Ya, yang pertama ada kakanda kami, akrab disapa Kak Devi. Ya, Devi Halawa selaku anggota atau juga mungkin ketua, nanti kita akan bahas lebih jauh, dari FKK Kota Sibolga. Selamat siang Kak Devi.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Di FKK Kota Sibolga menjabat sebagai apa nih Kak Devi?
4: Kebetulan sekarang saya ketua Yayasan Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapteng. Untuk periode 5 tahun sampai 5 tahun
3: ke 5 depan. Tahun ke depan. Yes. Sementara FKK ini Sibolga Tapteng atau hanya Sibolga saja?
4: Sibolga Tapteng.
3: Sibolga Tapteng.
4: Ini kan berupa forum ya.
3: Iya benar.
4: Jadi silakan siapa aja yang mau bergabung, karena kita berbentuk forum, silakan bawa komunitas masing-masing, kita bersatu di dalam forum ini, silakan. Untuk memberikan cipta rasa dan karsa demi kemajuan Sibolga Tapanuli Tengah.
3: Baik, banyak sebenarnya akan kita bahas tentang FKK ini juga nanti Kak Devi.
4: Oke,
3: ya.
4: Siap.
3: Baik.
4: Joni.
3: Oke, di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri dari Kak Devi hadir ibu yang tetap semangat, tetap ceria meski kita melihat usia sudah mulai menua, yakni Ibu Anilva Tanjung, Ketua Himpadi Kota Sibolga. Selamat siang Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda.
3: Baik.
5: Bunda yang sering disapa dengan Bunda Elok, ya kan? Bunda pagi ini mimpi apa ya semalam?
3: Kenapa Bunda?
5: Hari ini kan Hari Anak Nasional. Jadi kebetulan Bunda Ketua Himpaudi, ya cocok kali lah kehadiran Bunda di sini.
3: Iya benar sekali, Ibu Anilva Tanjung SPD. Ibu, kita masih penasaran mungkin bagi pendengar kita yang belum memahami betul Himpadi itu apa dan ada di mana ini?
5: Oh iya. Himpaudi. Himpaudi itu himpunan pendidik anak usia dini.
3: Oke. Ya kan?
5: Itu yang ada di Indonesia baru tahun 2003, ya kan?
3: Iya.
5: Karena gini loh. Waktu itu mengapa terjadi ini Himpaudi, ya kan? Karena anak-anak yang 0 sampai 6 tahun kecerdasannya 100% loh. Golden Egg. Golden Egg, masa keemasan.
3: Masa keemasan.
5: Ngapain lo kita campakkan emas itu, ya kan? Jadi terciptalah Himpaudi, ya kan? Sebenarnya ini Himpaudi ini bagi orang yang tidak mampu.
3: Sebelumnya?
5: Iya.
3: Atau ini memang sampai sekarang masih
5: sampai
3: seperti
5: sekarang itu? Begitu.
3: Oke, baik.
5: Ya, karena peduli kita kepada anak bangsa, ya kan? Jadi siapa yang bergabung di Himpaudi ini, yang nama sekolahnya Kelompok Bermain, ya kan? Jadi kita ini termasuk relawan loh. Gitu.
3: Oke.
5: Iya, ya, karena kita paling peduli kepada anak bangsa, ya kan?
3: Iya, iya.
5: Jadi waktu itu Bunda pernah dapat piagam penghargaan waktu Hari Kartini.
3: Sekitar tahun berapa?
5: 2022. Dengan kategori pendidikan.
3: Oke.
5: Jadi Bunda dipanggil oleh dari PMK, dari Dinas Pendidikan, karena Sibolga mendapat kategori pendidikan.
3: Oke.
5: Jadi orang itu mau mengangkat kenapa ada PAUD ya gitu.
3: Okay.
5: Kenapa Bunda selaku perempuan terinspiratif untuk membuat PAUD okay. di rumah Bunda. Dulu sejarahnya PAUD ini bisa di generasi mobil,
3: okay.
5: bisa di teras rumah gitu.
3: Sepertinya
5: loh.
3: Enjoy aja
5: iya,
3: gitu Bunda.
5: Enjoy gitu kan. Tapi karena waktu itu kan Bunda berpikir.
3: Iya Bunda.
5: Aduh, kebetulan Bunda PKK.
3: Oke. Okay.
5: Iya kan? Tahun 2000 berapa ya waktu itu pemekaran
3: yeah.
5: Di kota Sibolga pancuran dulu kan pancuran Kerambil mm-hmm. dan Pinang. Sekarang kan udah dimekar pancuran Kerambil sama pancuran Pinang.
3: Baik, tapi Bunda sebelum mengarah ke sana kita nyanyi singkat dulu nih Bunda.
5: Iya,
3: sebenarnya Himpaudi ini memang ada di dalamnya himpunan PAUD seluruh Sibolga ya?
5: Iya, enggak yang sekolahnya ada tiga
3: apa ya?
5: Kelompok bermain.
3: Oke.
5: Okay. TPA, arti TPA itu tempat penitipan anak.
3: Oke. Okay.
5: Sama SPS PAUD sejenis gitu loh.
3: Oke. Okay. Berarti tidak semua PAUD ada di dalamnya?
5: Enggak.
3: Oke. Okay, baik.
5: Maksudnya kalau ada itu kan organisasi itu kan ada yeah. empat nih.
3: Iya yeah, benar-benar.
5: IJTKI itu TK.
3: Oke.
5: Okay. IKRA itu RA.
3: Iya. Yeah.
5: Jadi kalau Himpaudi ini itulah dia yang tiga yang dipegang apanya dalam organisasi.
3: Baik, terima kasih Bunda untuk penjelasannya. Dan kembali kita menjadi topik kita nih Bunda tentang spesial Hari Anak Nasional tahun 2026 Kak Devi dan Bunda Elo tadi ya Bunda Elo. Bunda dan Kak Devi membentuk karakter anak guna mencetak generasi emas. Pendapat Kak Devi, generasi emas itu generasi yang seperti apa sih?
4: Oh ya, sebelumnya Mas Joni kita ucapkan dulu selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun untuk semua anak bangsa dimanapun berada. Anak bukanlah beban, tidak ada kelahiran yang salah adalah ketika kita membiarkan mereka tanpa masa depan. Nah, kerennya temanya tadi membentuk anak, membentuk apa tadi Iji?
3: Membentuk karakter anak guna mencetak generasi emas.
4: Nah, generasi emas itu generasi seperti apa? Pertama, emas udah pasti mahal ya?
3: Iya.
4: Nah, yang mahal itu tidak selalu berada di tempat yang mudah digapai. Nah, anak emas itu pertama anak itu harus berkarakter dulu. Dan karakter itu dibentuk pertama sekali, betul kata Elo tadi, dari usia dini. Dan madrasah pertama anak itu adalah di rumah. Nah, jadi untuk orang tua, untuk menciptakan generasi emas itu, generasi yang tangguh, emas itu dilelehkan gimana pun tetap kembali ke bentuk utuhnya, tidak mengurangi kadarnya. Jadi kita ciptakanlah anak-anak itu yang memang berkarakter.
3: Berarti definisi emas itu adalah, dari Kak Devi sendiri adalah tangguh. Mau dijadikan apapun emasnya tetap ada di situ.
4: Dengan harga yang sama.
3: Okay,
4: jadi
3: baik.
4: Dia sudah punya karakter sendiri, penguasaan diri yang kuat,
3: okay.
4: bermental, mentalnya tidak menye-menye ya.
3: Okay, okay,
4: makanya okay. kalau dibilang sekarang generasi alpha ya,
3: yeah.
4: apa gen alpha ini sekarang yang katanya squishy, kalau saya nggak di rumah tetap terapkan metode POC bang.
3: Metode
4: kita dulu, metode okay. zaman kita dulu.
3: Oh iya iya iya, yang rada-rada Hitler gitu ya.
4: Iya.
3: Kenapa?
4: Kalau kita dulu tunggu. Kalau anak sekarang, kita sudah bilang udah segala hukuman enggak mempan. Kalau kita dulu Bang, cuman bahasa mata kan.
3: Iya.
4: Kita beranjak.
3: Iya benar.
4: Kita nampak guru di sana, kita jari
3: jalan. Iya, hanya tatapan aja kita udah langsung ngerti artinya apa.
4: Nah, makanya kalau dibilang generasi paling tangguh itu ya kan generasi kita milenial.
3: Milenial.
4: Iya. Nah, makanya kita kembali deh kalau memang keras itu tidak, kita juga tidak setuju dengan kekerasan ya Mas. Karena kenapa Bang Joni, tapi mengingat sekarang banyaknya tantangan dari dalam maupun luar, jadi perlu ada sedikit penekanan ke anak-anak.
3: Penekanan ya, iya. Jadi arti kekerasan ini artinya penekanan. Ya. Bukan kekerasan artinya berbuat tindak, bukan.
4: Nah baik. Kita juga gak bisa buat kekerasan Bang, ada kan undang-undang nomor 80 ayat 1.
3: Nah itu dia.
4: Yang mengancam. Kekerasan fisik ringan 3,5 tahun,
3: wow.
4: denda 70 juta, kekerasan berat sampai kita 7 atau 10 tahun, meninggal dunia. Jadi itu juga kita hargai. Kita buat penekanan, kita tanamkan kembali nilai dan norma.
3: Baik. Dari Kak Devi kita menuju ke Bunda Elo dulu. Bunda Elo, untuk generasi emas di Sibolga kita ini sudah seperti apa kalau dari sudut pandang dari Bunda Elo?
5: Oh ya. Baik, terima kasih. Apa generasi emas itu ya kan 100 tahun Indonesia merdeka ya kan, mereka yang akan memimpin negara kita ini ya kan.
3: Yeah.
5: Jadi makanya dari usia dini ya kan kita tanamkan kepada mereka karena anak dini ini modeling. meniru
4: iya, siap.
5: Apa yang dilihatnya. Makanya salah kita nanti dari dasar yang PAUD ini
6: iya.
5: Salah membentuk karakter mereka, salah untuk mengajari mereka gitu loh,
6: iya.
5: Menunjukkan yang baik gitu ya, salah, maka salahlah seterusnya. Makanya dari sekarang, karena udah mungkin udah menyadari pemerintah, sekarang wajib udah 13 tahun belajar iya, dari mulai PAUD, iya, ya kan?
6: Okay.
5: Memang kita terlambat loh sayang, tahun 2003 baru ada PAUD di iya, Indonesia. Pala 25 tahun sudah ada luar negeri. Sedangkan Putri Lady Diana aja guru PAUD ya kan?
4: Iya.
6: Oh iya ya.
4: Preschool ya bahasa
5: itu dia. Jadi makanya dari dini inilah kita bentuk karakter mereka ya kan?
6: Iya.
5: Karena anak dini ini mereka tidak boleh kita menunjukkan yang tidak baik.
6: Oke. Okay.
5: Ini setelah di dalam apa mereka ini
6: iya.
5: Ada itu bermiliar-miliar taut-mentaut apa
6: okay.
5: Ya maksudnya tali otak itu kan kalau kita bentak sekali aja 1500 putus.
6: Oh gitu ya.
5: Iya, Bunda sering mengasih sama orang tua. Kalau 0 sampai 6 tahun jangan pernah dibentak, cuma dikasih pengarahan.
6: Oke, okay. Baik itu untuk penerapannya Bunda
5: iya,
6: ya.
5: Harus
6: tapi
5: itu.
6: Tapi kembali Bunda, kita ingin penasaran juga
5: iya.
6: Untuk daerah Sibolga, generasi emas kita kalau Bunda melihat sudah di kondisi seperti apa saat ini?
5: Insya Allah, alhamdulillah ya kan. Memang dibilang 100% belum loh, tapi sudah apalah, sudah nampak lah baik di sekolah-sekolah TK, IKRA,
6: okay.
5: Ya kan. Karena selalu ditanamkan yang baik untuk membentuk karakter dan berakhlak mulia, itu yang penting. Sebab jadi apapun anak itu jadi pejabat kalau tidak ada karakternya, tidak ada akalnya, itu no semuanya tidak ada gunanya. Makanya dari dini kita tanamkan yang baik itu, karakter mereka yang baik, berakhlak mulia, cinta kepada Tuhan, yes. Apapun agamanya harus diyakininya,
6: nasionalisme Bunda
5: ya.
6: Baik Bunda Elo,
5: sekolah Bunda nasionalis.
6: Wih, luar biasa Bunda. Nilai-nilai karakter apa yang paling penting ditanamkan kepada anak-anak agar mereka tumbuh menjadi generasi yang berintegritas
5: ya.
6: Dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nilai karakter ya. Apa ini Bunda?
5: Pertama, mereka kita tanamkan mandiri. Iya kan?
6: Iya.
5: Kenapa? Baru Bunda sadari, iya kan gitu. Tengok semua anak-anak, iya kan? Kalau di rumah, begitu beraninya, dia jagoannya. Iya kan? Ya. Tapi belum tentu dia datang ke sekolah PAUD itu, dia takut. Karena tujuan kita pertama untuk sekolah PAUD ini
6: iya.
5: Di samping kita mendidik karakter dan mendidik akhlak mulianya, dia itu bisa beradaptasi, bisa bersosialisasi, itu yang penting.
6: Mandiri
5: bukan
6: tadi ya?
5: Belajar.
6: Oh gitu. Gitu. Jadi pembelajarannya nanti.
5: Iya.
6: Permandiriannya
5: ada
6: dulu.
5: Ada masanya itu anak pintar.
6: Oh gitu.
5: Tapi kadang orang tua ini nggak mengerti di mana anak mau ke SD, di situ baru dimasukkan anaknya ke PAUD. Kasian loh, mereka itu masanya bermain, tapi bukan main-main.
6: Iya.
5: Bermain seraya belajar, belajar seraya bermain.
6: Oke, baik, belajar sambil bermain, bermain seraya belajar.
5: Iya.
4: Bang Joni, ada menarik nih
6: yang
4: disampaikan sama Bunda Elok tadi anak-anak ya. Kak saya juga pernah mengajar jadi guru pembimbing les.
6: Oke.
4: Jadi pertama datang anaknya di ranking terakhir. Kita belajar bersama program pelan-pelan tanya apa masalahnya, naiklah ketika 10 peringkat okay. Atas. Nah, orang tuanya gak puas. Jadi terakhir saya bilang begini, maaf ya, sebelumnya ibu pintar. Langsung saya tanya,
6: iya, iya.
4: Karena kan setelah kita kan kepintaran kan diwariskan dari ibu ya.
6: Iya benar-benar.
4: Makanya ibu pintar gak gitu. Enggak gini, ya sudah jangan tuntut anak Anda terlalu jauh. Anda sudah bersyukur dari juara terata paling bawah dia bisa naik ke tingkat 10 karena kenapa? Dia sayang sama Anda. Dia sayang sama ibu. Jadi karakter anak itu terbentuk dari tuntutan ibu. Coba ibu percaya sama dia gitu. Nah, sekarang sudah beberapa tahun ini sudah enggak jumpa, terakhir tanya, anaknya di mana? Ibu, alhamdulillah ibu udah tamat dari USU.
6: Wih, ini luar biasa. Tapi saya tertarik tadi yang dikatakan Kak Devi bahwa ketika orang tua, maaf nih, kita sebut dulu tidak pintar. Lalu anak juga ternyata untuk genetic generation ada ya?
4: Ada. Nah, okay. Jadi begini Bang Joni,
6: yeah.
4: Kita enggak kita bodoh itu bukan warisan,
6: okay.
4: Tapi ada salah satu dari ibu. Nah, itu bisa teratasi. Saya juga mak saya nggak terlalu pintar.
6: Oke.
4: Okay. Makanya saya juga nggak pintar. Tapi alhamdulillah,
6: okay,
4: anak saya mungkin kalau okay kata orang sebagian pintar. Nah itu tadi saya terapkan ke dia begini. Jadi pintar itu perlu.
6: Oke.
4: Okay. Tapi jadi orang jujur dan berkarakter jauh lebih penting.
6: Pintar itu perlu.
4: Kejujuran dan karakter itu jauh
6: lebih penting. Perlu. Oke.
4: Okay, makanya saya tanamkan ke dia. Bunda tuh lebih bangga ketika Olin pulang bawa nilai 6 tapi dari otak daripada nilai 10 tapi nyontek. Iya. Nah itu diterapkan sama dia Bang Jani.
6: Wow, wow, wow,
4: iya,
6: wow.
4: Nah saya juga begitu waktu SMA. Saya waktu SMA, ini ujian gitu. Hmm. Kadang kan teman-teman kok dikasih, saya enggak Bang. Saya kerjakan sendiri, makanya saya bilang Bunda lebih bangga Olin bawa pulang iya nilai 6 tapi dari otak daripada 10 tapi nyontek.
6: Apa itu artinya gak melulu tentang prestasi ya?
4: Bukan,
6: iya,
4: karakter kejujuran.
6: Karakter kejujuran, iya. Kalau Bunda gimana menanggapinya?
5: Memang betul yang dibilang Kak Depi ya.
6: Iya, iya.
5: Memang banyak kita untuk mau apa tuntutan untuk bagaimana anak ini biar bagus ke depannya.
6: Iya ya
5: kan? Terutama lagi di PAUD itu kita tanamkan antri.
4: Ah,
5: bersifat
4: betul.
5: Antri.
6: Bersifat antri. Antri. Kenapa antri ada kenapa harus ada semacam pembelajaran antri kepada nah, anak kenapa?
5: Loh, itu membangun kesabaran.
4: Iya.
6: Oh, oke.
5: Okay. Kesabaran gitu loh. Iya. Antri kesabaran gitu. Juga yang dibilang Kak Depi kejujuran. Umpamanya ada dapatnya temannya gitu, kue iya lah gitu ya kan. Memang banyak nah. Namanya karakter, perdagangan karakter itu kan semuanya terapa di situ kan.
6: Okay.
5: Baik sifatnya, baik akhlaknya gitu loh. Jadi dari dini itu sudah kita tanamkan semuanya buat mereka gitu.
6: Baik, tapi saya penasaran begini Bunda dan Kak Devi, iya. Mungkin saya beri sedikit umpama atau iya, percontohan. Iya, iya. Semisal kita sekolahkan atau kita masukkan anak kita ke PAUD.
5: Iya.
6: Kemudian ketika di PAUD, biasanya orang tua kan menyaksikan ya kesehariannya.
5: Iya, iya.
6: Nah, sesungguhnya mana yang paling baik, anak yang selalu menjawab tapi salah daripada tidak pernah menjawab tapi dia tahu.
4: Nah,
6: itu kalau ke Devi gimana?
4: Dari sepertinya orang tua dulu ya,
6: iya,
4: mungkin lebih guru nanti lebih
6: saya. Iya, iya.
4: Dua-duanya baik menurut saya, menurut karakter anaknya. Kalau iya dia anak, kita tahu anak itu extrovert.
6: Iya, nah itu dia. Extrovert dan introvert ini kan.
4: Biarkan aja dia menjawab. Itu berarti dia membangun karakter dia, aku bisa walaupun salah, aku akan perbaiki diri. Itu segi positifnya kita ambil.
6: Lalu saya potong dulu, kan biasa orang tua, kenapa enggak kau bilang tadi, kenapa enggak ngomong kau? Nah itu seperti apa itu?
4: Saya seperti itu dulu waktu sekolah Bang. Tapi itu saya semua yang saya diamkan tadi saya masukkan dalam catatan.
6: Oke.
4: Okay. Iya. Nah begitu ujian, saya sudah punya senjata kan.
6: Oke.
4: Okay. Nah terakhir saya diingatkan waktu itu saya punya guru antropologi. Bukan. Kami manggil dia Mande.
6: Okay.
4: Dan dia bilang begini, kalau lu pintar secara akademik, tapi lu gak punya keberanian mengungkapkannya, lu sama kayak katak dalam tempurung.
6: Oke, oke, oke.
4: Oke, tutup catatan lu, mulai terdengar suara lu. Gue yakin suara lu bagus. Begitu dia membangun.
6: Cara membangunnya, oke.
4: Mulailah. Ikut ada pertanyaan kita sampaikan, presentasi mulai di depan, dan itu Miss Mande bilang, itu paling saya ingat. Salah, kau pegang cakap Mande, keberanianmu hari ini menjadi nilai plus-plus untukmu nanti di masa depan. Mulai dari situ Bang Joni, saya bilang gini, udah deh kita tutup buku, kita simpan memori di otak,
6: yeah,
4: kita coba berdamai dengan hati, biar hati mau menuntut mulut, ayo bicara gitu.
6: Sinkronkan ya.
4: Sinkron. Yeah.
6: Oh, oke. Okay.
4: Jadi makanya kalau dia mau menjawab dia salah silahkan, nggak masalah. Tapi kalau mau dia diam, tapi membuat catatan yang penting, suatu itu kita butuhkan sama-sama benar dua-duanya.
6: Okay.
4: Tapi saya berasa dua-dua ini sudah pernah kita alami.
6: Oke. Okay. Karena dikasih opsi, Kak Devi pilih yang mana? Sebagai seorang generasi DFKK ya, pilih yang mana?
4: Yang kedua.
6: Apa itu?
4: Diam.
6: Diam tapi?
4: Walaupun tahu.
6: Walaupun tahu, iya, bagai baik. Apa mungkin ada hubungannya dengan bahwa hati-hati berbicara kalau salah gitu ya?
4: Iya, betul.
6: Oke.
4: Okay.
6: Kalau Bunda seperti apa Bunda? Antara dua karakter anak yang tadi seperti apa nih?
5: Gini nak, kalau kita guru PAUD, apapun diucapkan anak, apapun situasi yang kita hadapi buat dia, kita tidak pernah maksudnya mematahkan semangatnya.
6: Oke. Okay.
5: Nggak boleh nak. Kita harus bersemangat. Tadi kan kayak dibilang Kak Depi, yang satu berani.
6: Iya.
5: Asal apa dibilang, maksudnya kayak kata orang sipoge, mengecek ya karajo.
6: Iya kan? Iya, udah pun bersalahan tapi dia berani mengatakan.
5: Asal asbun, asal bun.
6: Iya, oke.
5: Tapi tidak boleh kita marahkan atau salahkan. Tetap kita puji dia. Wah, mantap anak bunda. Tapi maaf ya nak,
4: jawabannya salah.
5: Salah.
6: Oh gitu.
5: Ya itu dia.
6: Oke.
5: Terus kalau anak yang diam tadi, anak bunda. Oh tadi dari tadi bunda tengok dia, maju anak bunda. Mungkin anak bunda lagi berpikir ya. Tapi nanti anaknya ke depan ikuti anak ya, gitu. Kita harus memberi mereka semangat. Tak boleh kita mematahkan, walaupun salah mereka.
6: Oke.
5: Itu kunci pertama.
6: Baik, bunda saya potong sampai di situ. Ya. Itu kan harapan dari seorang guru. Ya. Namun yang terjadi di lapangan seperti apa bunda melihat?
5: Memang betul. Semua nampak kita di PAUD itu semua nampak situ perkembangan karakter-karakter anak itu ya.
6: Iya, iya.
5: Ada yang maksudnya sampai dia gak mau tenang. Hilir murid entah kemana. Iya kan? Ada lagi diam aja.
6: Oke. Okay. Ya kan?
5: Ada lagi memukul temannya. Semua itu kita hadapi dengan lapang dada, dengan ikhlas, tapi sambil membentuk karakter mereka itu sambil kita menasihati, sambil kita menyampaikan yang baik. Nak bunda, memang anak bunda tadi kan sudah hebat,
6: okay.
5: Dia datang ke sekolah, tapi ke sekolah itu kan tidak boleh mukul temannya. Pokoknya yang harus kita apailah.
6: Baik.
5: Harus kita sampaikan memang nggak bisa kita mematahkan, harus kita ngasih pengarahan.
6: Sabar dan lembut ya. Iya. Baik, Bunda Elo, kita beralih ke Kak Devi. Kita nih berbicara tentang satu kasus terbaru dulu ini.
4: Iya,
6: kasus terbaru yang terjadi di daerah kita. Kita nggak usah sebut nama daerahnya.
4: Iya.
6: Kita mengenal seorang guru PAUD. Guru PAUD ini baru bertemu sebuah kasus, yaitu anak yang baru masuk usia PAUD sudah melakukan, ini kita ambil sisi positifnya ya, sudah melakukan tindak kriminal pencurian di usia dini di bangku sekolah. Nah, yang jadi pertanyaannya, ataupun kita tidak menyorot ke anaknya, tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah seperti apa peran guru di kondisi tersebut dan seperti apa peran orang tua di kondisi tersebut jika ternyata fiksi anak memang melakukan, kita sebut nyolong duit temannya gitu. Dan kita tahu kan usia PAUD ini masih usia sangat anak, tapi melakukan itu. Kak Devi, seperti apa menanggapi ini?
4: Saya ambil dari sisi orang tua aja ya Bang.
6: Iya.
4: Miris, kita pertama mengucapkan turut sedih ya.
6: Iya.
4: Karena kenapa mereka inilah besok calon pemimpin masa depan. Kita bayangkan kalau karakter mereka begini, kita biar udahlah kenakalan anak-anak. Nah bagaimana ke depannya?
6: Tapi saya tahan dulu sampai situ, Kak Devi ditahan dulu. Saya tambahin lagi sedikit informasinya. Tapi ini anak pintar. Pintar dan cerdas. Tapi ternyata oleh gurunya pintarnya cerdasnya kenapa jadi kebablasan ya? Seperti apa Kak Devi?
4: Iya. Nah begini, pengalaman setiap cerita yang Bang Joni tadi pernah bersentuhan dengan kita. Kita takutnya anak itu kena kleptomania. Iya, kita takutnya tekan
6: sejenis
4: penyakit. Nah, jadi pertama begini Bang Joni, makanya ke anak itu pertama kan yang paling mengerti anaknya ibu.
6: Iya.
4: Kalau ibu sudah tahu, itu kecenderungan dari rumah dulu Bang Jon. Biasanya yang diambil itu enggak penting. Seperti contohnya kita punya pengalaman dulu ada senior kita seperti, tapi gak usah sebut merek, yang diambil itu gak penting-penting Bang. Seperti bros mandi.
6: Iya.
4: Itulah contohnya.
6: Di mananya gitu ya.
4: Nah itu berawal dari rumah sebenarnya. Nah kalau sudah ibu menengok anak seperti itu, contohnya bilanglah pulpen kakaknya hilang, ternyata ada sama dia. Apakah kakak, nah dari situ seharusnya ibu sudah wanti-wanti, oh anak saya punya kelainan seperti ini.
6: Segera.
4: Nah kalau kita tahu, nah itu pendekatannya cuma satu, pendekatan secara religius dan kekeluargaan.
6: Religius dan kekeluargaan. Iya. Lalu peran orang tua ketika anaknya terjadi seperti itu di sekolah, peran orang tua di sekolah seperti apa sih? Apakah langsung membela anak atau seperti apa ini?
4: Oh tidak bisa, pertama sekali begini Pak, Bang Joni. Pertama sekali kan ada bahasan tabayun, kita tanya ke dua belah pihak, betul atau tidak. Kalau memang betul, pertama sekali orang tua itu minta maaf. Karena kenapa? Anak usia dini itu masih tanggung jawab orang tua loh Bang. Iya, dia masih golden age yang kata, itu tidak lepas dari peran orang tua. Nah makanya orang tua minta maaf dulu, terus bangun komunikasi dengan anak. Makanya saya juga miris mendengar ini kan. Makanya Bang Joni, saya di rumah itu ingatkan sekali kepada anak, Tuhan kasih lu dua buah tangan, itu punya lu. kasih kawan dua buah tangan. Jangan pernah ambil tangan kawan, karena lu punya tangan sendiri.
6: Udah dikasih gitu
4: iya.
6: Ya.
4: Lu jangan mau ambil. Gimana kalau tangan lu diambil? Nah, jadi semua punya lu silakan ambil. Yang bukan punya lu tinggalkan walaupun itu jatuh di depan mata.
6: Berarti kalau Kak Devi kita lihat dengan menggunakan terapi seperti itu, mm-hmm. berarti bisa disebut guru yang paling maha itu orang tuanya di rumah ya.
4: Iya, makanya itu. Madrasah pertama iya. anak itu iya. orang tua rumah madrasah
6: wow.
4: pertama guru pertamanya anak. Maka saya bilang kalau orang lihat saya jahat mendidik anak Pak yeah. Joni. Anak saya satu. Tapi percaya gak bang? Anak saya itu untuk minta uang ke neneknya aja gak berani.
6: Kenapa kata gak berani?
4: Ayah tanamkan begini. Nenek itu sudah tua. Sudah kita yang membelanjainya.
6: Okay.
4: Jangan lagi minta uang. Bunda kenal Olin kan? Olin yeah. itu kalau minta sesuatu Om John. Nanti ditawarkan. Ditawarkan orang. Nah ini makanan. Dia nanya kita. Bun boleh. Karena bilang. Kalau orang nawarin makanan. Siapa tahu itu punya anaknya di rumah nak. Tapi karena Olin ada ditawarinnya. Jadi setiap dia minta makanan, Bun boleh.
6: Ada pertimbangan
4: ada.
6: Ya? Oke. Okay.
4: Nah, makanya sampai sebegini saya bilang kalau itu terjadi pada anak, mungkin yang peran pertama itu perlu orang tua dulu.
6: Perlu orang tua. Tua. Baik, terima kasih Kak Devi. Kita lempar ke Bunda Elok dulu. Bunda Elok, kalau tadi dari kacamata iya. sebagai orang tua, orang kacamata iya. sebagai guru, sebaiknya guru menyikapi kondisi itu seperti apa sikapnya ke anak dan ke orang tua?
5: Gini ya sayang. Oh, kalau terjadi ya seperti tadi itu ya.
6: Mm-hmm.
5: Oh, pertama kita apa ya? Kayak di sekolah lah.
6: Yeah.
5: Kalau di SD kan apa? Yang biasa itu kue.
6: Oke.
5: Okay. Ya. Mm-hmm. Bunda, bunda, kue apa? Namanya apa? Lampamannya si Adi gitu ya.
6: Mm-hmm.
5: Kue Adi diambil loh. Siapa yang ngambil nak? Aku bilang.
6: Yeah.
5: Kita bilang kan itu. Oh iya, ntar ya nanya sayang ya. Panggilan temannya nih kan mm-hmm. itu Adi maaf ya Adi ngambil kuenya Tika ya bilang gitu kan
6: mm-hmm.
5: diam dia kan
6: nggak
5: yeah. usah takut nak jawab okay. dengan jujur apapun yang kita lakukan yang salah yang benar harus kita jujur nggak usah takut kita bilang kayak gitu ya kan
6: yeah.
5: ya bun tadi ngambilnya dari mana nak dari tas gitu ya kan
6: iya yeah.
5: Jadi anak bunda yang tidak hak kita itu anak bunda nggak boleh diambil ya nak. Ya.
6: Oke. Okay.
5: Nah, sekalipun itu nampak kita gitulah.
6: Iya. Yeah.
5: Jangan diambil. Kasih tahu sama ibu guru. Bu guru ini kue siapa? Gitu. Mm-hmm. Karena itu kejujuran itu yang dan tidak mengambil itu menanamkan anak itu kalau besar jangan jadi korupsi.
6: Gitu ya.
5: Itu dan cara
6: generasi emas ya.
5: Generasi emas.
6: Oke, okay, yeah. baik. Tapi Bunda kembali ke masih di berkutat di cerita yang tadi.
5: Iya.
6: Yeah. Sikap kalau contohnya gini ya, fix sudah bersalah.
5: Iya. Yeah.
6: Bersalah, kemudian adakah unsur contohnya maaf nih, pecat atau non pecat kepada anak yang seperti itu Bunda? Sebaiknya sikap guru seperti apa?
5: Gini.
6: Oke. Okay.
5: Kan udah mengaku dia nih, ya kan? Terus kita apa mereka? Ayo minta maaf.
6: Oke.
5: Okay. Kita suruh.
6: Tidak langsung hukum ya?
5: Enggak, minta maaf. Maaf ya Tika, aku tadi udah ngambil. Kedepan aku nggak bikin lagi, gitu ya.
6: Oke.
5: Okay. Jadi salamnya juga kita.
6: Oke. Okay.
5: Ayo berpelukan, gitu. Biasakan okay. sama anak berpelukan. Itulah kunci pertama.
6: Baik, baik, ya. Bunda.
5: Memang betul yang dibilang Kak Depi tadi. Pendidikan ini ada dua.
6: Oke. Okay.
5: Informal itu di rumah.
6: Oke.
5: Okay. Formal itu di sekolah kan gitu.
6: Oke. Okay.
5: Yang pertama sekali dia itu kan dari orang tuanya, ya kan.
6: Mm-hmm.
5: Terus kalau ada apa, Bunda sering itu mengadakan parenting, mm-hmm. ya kan.
6: Iya. Yeah.
5: Bunda selalu membilang sama orang tua, mengajarkan orang tua, membilangkan sama orang tua, ibu, anak ibu 0 sampai 6 tahun kecerdasan mereka 100%.
6: Okay.
5: Dan mereka itu modeling, peniru. Apa yang ditiru mereka itu ditiru mereka. Tolong ya ibu, betul yang bilang ibu Depi. Tapi secara harus kita bilangkan.
6: Oke. Okay. Oh,
5: karena gini loh, oh Bang apa?
6: Bang Joni.
5: Bang Joni. Uh-huh. Kalau ada sebagian orang tua ini kan, kata bilang, "Bu, anak ibu tadi gini, mau dia enggak terima loh."
6: Iya, nah itu
5: jadi,
6: dia.
5: Jadi tanam paling itu sama guru, apapun terjadi sama anak itu jangan pernah kasih tahu sama orang tuanya. Kita cukup intern di keluarga, tapi nanti kalau parenting di situ maksud Bunda itu kita menyindir, tapi nggak okay. tahu orang tua.
6: Baik.
5: Iya, ibu. Arti di informal ini kan, umpamanya ada anak ibu ya kan di rumah gitu. atau mengambil uang ibu, itu jangan ibu anggap sepele ya bu. Mm-hmm. Mereka itu dari dini itu kita tanamkan yang baik. Dari dini itulah mereka membawa yang untuk besar nantinya. Kan? Betul yang dibilang ibu Kak Depi tadi. Pulpen sekalipun jangan kita anggap sepele.
6: Oke okay, ya.
5: Oh gitu ya bunda. Iya itulah oke. Okay,
6: segera antisipasi ya.
5: Iya.
6: Baik. Tapi bunda kita penasaran juga seperti ini. Kita mungkin berangkat dari kasus-kasus yang terjadi bunda ya.
5: Iya.
6: Seorang guru sudah melakukan terapi bagaimana menghadapi anak yang mungkin over
5: iya.
6: ataupun nakal dan lain sebagainya. Lalu adakah komunikasi yang diciptakan yang lebih serius antara guru dengan orang tua? Oh. Agar apa yang ditanamkan atau dididik oleh guru dilanjutkan oleh orang tua. Karena yang kita khawatirkan di sekolah sudah didik sama gurunya, dididik sama gurunya, nyampe di rumah kembali lagi ke nol. Seperti apa ini bunda dan sebaiknya seperti apa?
5: Oh, ya. Memang betul Bang apa?
6: Bang Joni
5: ya. Ya. Memang kita dari apa? Kita kan ini guru nih.
6: Iya benar.
5: Memang harus ada komunikasi sama orang tua.
6: Iya.
5: Bagaimana perkembangan anaknya, bagaimana karakter anaknya itu harus disampaikan sama orang tua.
6: Iya.
5: Sebelum kita parenting. Jadi orang tua tahu perkembangan anaknya. Yang anaknya yang pendiam, anak yang apa. Itu pemain kekesal. Bun, di rumah gimana ya bun? Anaknya gimana ya? Itu.
6: Iya,
5: dari rumah bun. Kita perhatikan juga ya bun, kata guru. Memang harus komunikasi.
6: Nah itu dia.
5: Jangan lepas komunikasi sama orang tua. Harus kita sampaikan bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Bukan kita diamkan aja.
6: Oke.
5: Makanya sekali 3 bulan kita mengadakan parenting. Tapi selaku guru kelas, selalu sekali apa? Sekali seminggu ataupun setiap hari gitu maksudnya ketemu sama orang tua, kita harus menyampaikan perkembangan anak yang gak boleh didiamkan.
6: Okay.
5: Biar orang tua tahu bagaimana nanti dia cara menyambungnya di rumahnya.
6: Baik.
5: Gitu. Ya, memang betul. Memang waduh betul-betul lah gaji guru PAUD ini 1 juta. Tahu anak muda 1 juta. Iya kan? Pernah dulu bunda loh.
6: Apa
5: sama,
6: itu?
5: Sama Pak Sukri.
6: Saya penasaran itu
5: sama,
6: apa itu?
5: Pak Wali, waktu Pak Wali ketua DPR,
6: yeah.
5: ya kan, udah bilang sama Pak Wali, Pak gaji kami 1 juta, wah udah hebat lah itu bu 1 juta, tahu bapak 1 juta, sabar jujur tawakal masuk surga.
6: Luar biasa.
5: Gaji guru PAUD.
6: Baik, sebenarnya kalau dibahas lebih jauh ini bakal berkembang ya bunda. Tapi kita kembali ke Kak Devi lagi. Kak Dev, kalau berbicara tentang tadi, guru sudah mendidik si anak sebaik mungkin. Sampai di rumah, seperti apa nasibnya akan ditentukan oleh
4: orang tua.
6: Ini apa enggak sebaiknya ada komunikasi yang lebih intens lagi enggak sih di luar sekolah dengan guru supaya lanjutan pendidikan itu tetap bertahan di sekolah. Seperti apa Kak Devi?
4: Mungkin kalau Bang Joni tanya wali kelas Olin, mungkin saya lah orang tua yang paling cerewet.
6: Kenapa?
4: Iya.
6: Kenapa?
4: Iya, saya itu orang tua paling cerewet. Mulai dari Olin masuk sekolah itu saya tanya, Miss Olin tadi, Umi Olin tadi gimana?
6: Oke.
4: Okay. Olin tadi gimana? Oh iya. Jadi komunikasi saya bangun itu, makanya saya bilang mungkin sama kayak pintu RR ini bang, kau aja, kau aja, sama kayak ibu-ibunya, ibu-ibu aja, ibu-ibu aja. Karena saya begini, saya mau tugas guru di sekolah itu lanjut ke rumah. Jadi maka pertama saya tanya, Umi tadi Olin lakukan kesalahan apa? Oh nggak ada. Umi tadi Olin buat sesuatu yang apa?
6: Langsung ada apa ya?
4: Oh tadi dia buat begini-begini. Nah ketika dia membuat sebuah kesalahan, kami kasih punishment di rumah bang.
6: Ada punishmentnya ya?
4: Ada.
6: Seperti apa, kasih contoh dong untuk menjadi inspirasi bagi yang lain kita.
4: Tadi kenapa Umi marah sama Olin begini-begini? Oh iya, terlambat begini. Nah, kalau dia contoh yang terlambat datang ke sekolah atau apa, itu jam malamnya jadi dipercepat Bang John.
6: Oh gitu?
4: Aturan jam 9, 8:30 harus tidur. Dan waktu gadget dikurangin lagi.
6: Oh.
4: Waktu main gadget.
6: Tapi dikasih kesempatan nge-gadget, tapi ada batasan waktu?
5: Batasnya.
4: Sabtu Minggu.
6: Oh, berarti bukan jam ya, bukan, hari ya?
4: Sabtu Minggu.
6: Wow, luar biasa.
4: Jadi kalau dia salah buat kesalahan itu Sabtu aturan dia main gadget 10 jam itu jadi 9 jam karena ada 1 jam untuk punishment.
6: Oh, gitu. Jadi dari bagian hak dia diambil ya.
4: Jadi kalau dia buat sesuatu contohnya, "Bun, tadi Umi gimana Olin?" "Oh ya, tadi Olin pertama gini-gini." Berarti ada apresiasi yang mau diberi.
6: Oke. Okay.
4: Ya, kita kasih reward.
6: Oke.
4: Okay. Contohnya, "Besok mau minta apa?" "Bun, kita minggu kesini dong." atau bilang sederhananya kita berenang yuk gitu.
6: Berarti okay, setiap hal yang baik dilakukannya dikasih ya, sebentuk hadiah ada, ya ada agar dia semakin oke.
4: Jadi setiap dari sekolah terus saya tanya, makanya saya tahu Olin itu kurang di mana, di mana, di pelajaran apa. Kita tahu karena ada komunikasi dengan gurunya.
6: Oke, okay, baik.
4: Seperti ini mereka harus, Mama itu sholat lima waktu jangan tinggal ya. Nah, okay, itu kan pelajaran dari sekolah. Itu kita terapkan di rumah. Jadi biar pembelajaran 100% dari sekolah itu memang berjalan 100% ke anak.
6: Oke, baik.
4: Jadi intinya komunikasi dengan
6: komunikasi. Guru. Masih panjang bo obrolan kita nanti Bunda Elo dan Kak Devi, tapi siap, sesaat kita break dulu ya. Kita akan kembali selepas beberapa pariwara yang berikut, dan pendengar tetap setia bersama kami. Kita akan kembali dengan obrolan-obrolan yang luar biasa bersama kami Pro 1 RRI Sibolga spesial Hari Anak Nasional tahun 2026.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih temani Anda untuk kebersamaan kita di Sibolga siang ini. Dan kita masih bersama para narasumber kita yang luar biasa. Ada Kak Devi dan juga Bunda Elo, atau yang lebih lengkapnya Bunda Anilva Tanjung SPD. Kita kebalik dulu ke Bunda Anilva. Bunda Elo, untuk PAUD sendiri, sebenarnya kembali kan tadi Bunda ada menjelaskan bahwa itu sebenarnya hanya melatih permandirian gitu Bunda ya. Lalu pembelajaran apa selain permandirian yang diberikan kepada anak ini Bunda?
1: Oh gini ya sayang. Mm-mm. Kalau di PAUD itu pertama kita tidak boleh memaksakan calistung.
0: Tidak boleh memaksakan calistung?
1: Enggak.
0: Bukannya biasa para orang tua misalnya
1: menuntut ayah.
0: Iya itu dia.
1: Iya.
0: Apanya hasil sekolahmu, coba satu tahun satu berapa? Enggak dia tahu dianggap gagal. Seperti apa Bunda?
1: Gini nak ya. Memang itu yang kendala kita dapatkan di lapangan. Orang tua menuntut anaknya calistung.
0: Iya.
1: Kalau anaknya nggak bisa calistung, nggak mantap itu sekolahnya, nggak bagus, katanya gitu kan.
0: Iya.
1: Makanya, ya kan, di sekolah Bunda itu, Bunda menerima 2-6 tahun.
0: 2-6 tahun?
1: Iya.
0: Why?
1: Jadi maunya anak ini di PAUD itu minimal 2 tahun. Jangan mau ke SD baru dimasukkan ke PAUD.
0: 2 tahun bukannya bikin gurunya kerepotan Bunda?
1: Bukan, dia ada, makanya di sekolah Bunda itu ABC.
0: Oh.
1: Nah, ada kelasnya. Kelas A di bawah 3 tahun. Iya kan?
0: Iya.
1: Di bawah 5 tahun itu B. Itulah dia bermain bersama, belajar bersama.
0: Wow.
1: Jadi udah di kelompok C ini seperti sudah buah, udah matang. Dan kalau kita umpamanya masak bolu, gak mantap lagi bolunya.
0: Waduh.
1: Itu, tapi masyarakat gak mengerti.
0: Nah itu dia Bunda.
1: Iya, bagaimanalah biar mengerti ya. Memang dulu kalau di TK kan wow, uang sekolahnya ya kan. Kalau di PAUD itu membantu, tapi bukan tidak bermutu sekolahnya.
0: Iya, iya.
1: Bayangkan Ananda, oh, bagaimana repotnya kita menghadapi anak dini ya?
0: Iya.
1: Ada yang mau ke kamar mandi lah, waduh, minta ampun. Tapi semua itu kita kerjakan ikhlas. Tapi anak Bunda, dulu Bunda sebelum jadi guru PAUD, mungkin Depi juga tahu, Bunda itu tukang jahit loh, terkenal.
0: Wow. Tukang tapi bisa jahit. Beralih jadi guru PAUD ya?
1: Gini, jadi waktu Bunda tukang jahit, kita kan gak mau diganggu sama anak.
0: Oke.
1: Okay. Maaf, anakku ke Smackdown. Kalau diganggunya aku.
0: Aduh ya.
1: Iya.
0: Okay. Yeah.
1: Betul. Yeah. Jadi terjadi sama Bunda. Waktu itu anak yang PAUD ini internasional sekalipun sekolahnya tidak ada pengaruh buat otaknya.
0: Mm-hmm.
1: Itu.
0: Oke. Okay, ya kan? Baik.
1: Gak terpengaruh sama otaknya. Ya.
0: Oke. Okay, oke. Okay.
1: Di mana dia mau itulah dunianya.
0: Oke, di mana dia mau itulah ya, dunianya.
1: Apalagi Bunda kan karena dari PAUDi, kita ditanamkan oleh pemerintah waktu itu di Medan, ya kan Bunda sering ke Medan. Gara-gara PAUD inilah Bunda bisa tidur di hotel berbintang.
0: Luar biasa.
1: Kalau uang kita mana aja, ya kan.
0: Berarti Bunda yang diharapkan oleh sebenarnya ketika anak dibentuk di PAUD, harapan siapa yang tercipta? Harapan bangsa atau harapan orang tua? Karena harapan orang tua anaknya bisa calistung.
1: Iya.
0: Tapi kalau harapan bangsa terkadang calistung itu nanti di jenjang berikutnya.
1: Iya.
0: Nah, sebaiknya harapan siapa yang sebenarnya diperlukan itu Bunda?
1: Memang sama-sama semuanya punya harapan, ya kan? Guru juga, orang tua juga, apalagi pemerintah kita, bangsa kita, ya kan?
0: Okay.
1: Karena mereka lah, apalagi 100 tahun Indonesia merdeka, mereka lah umur produktif yang akan memimpin negara kita ini.
0: Oke, maka sebaiknya?
1: Jadi kita kasih pengarahan sama orang tua, ya kan? Ibu, kalau kita tanamkan mulai dia masuk sekolah calistung, dia berarti belum kita bentuk karakternya, Ibu. Kita bilang, ada masanya pintar, Ibu. Oh, Bunda bilang gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi semester pertama itu jangan langsung calistung, ku bilang kayak gitu. Itu calistung itu ada masa tingkatannya, ku bilang kan. Apalagi kalau anak memang betul Bunda udah merasakan anak Bunda, ya kan? Dia lahir bulan 7, tanggal 27.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Anak satu-satunya semata wayang. Waktu itu anak Bunda ini sudah masuk di TK Abah Tenggiri. Datang bunda, ngapain di situ? Aku anakku mau di TK Bayangkari. Kena hebat pakai baju polisi.
0: Gitu ya? Oke, oke.
1: Rupanya setelah bunda guru PAUD.
0: Baru memahami?
1: Baru bunda tahu. Jadi penyabarlah bunda setelah jadi guru PAUD. Karena kita sudah tahu. Aduh, anak umur sekian tidak boleh dibentak. Harus begini. Macam lah yang kita dapatkan ilmu ini kan, nak. Jadi waktu itu... Inilah sekarang, maunya ditanamkan umur 7 tahun anak bunda masuk ke SD, iya kan?
0: Iya.
1: Memang betul, itulah buah yang sudah matang. Tapi berkadang orang tua ini tahu, belum lagi anaknya genap 6 tahun sudah dimasukkan ke SD. Kasian loh.
0: Nah, itu dia.
1: Iya.
0: Baik, bunda, ditahan dulu, saya lempar dulu ke Kak Devi. Kak Devi, orang tua cenderung bangga ketika anak usia 3 tahun atau 2 tahun bisa menghitung. Atau bisa ABCD.
1: Iya, ABC, nah, akademik, iya.
0: Iya, sementara dari PAUD sendiri seperti pendapat Bunda Elo tadi, belum usianya itu Bunda ya.
1: Iya.
0: Belum usianya untuk calistung. Lalu kalau dari Kak Devi melihat ini seperti apa sebaiknya?
2: Aduh, oke begini. Saya termasuk orang yang lambat. Lambat dalam artian begini. Saya umur 5 tahun tuh masih... Saya termasuk speak delay ya bahasa kerennya. Jadi saya bisa baca itu di kelas 2 SD.
0: Oke.
2: Ya, termasuk lambat, termasuk kelas 2 SD itu pun setelah menerima berbagai macam bulian. Nah, terbalik itu saya terima, tapi setelah saya bisa baca, saya bisa ngejar semua ketertinggalan.

0: kalau salah bilang maaf, kalau mau minta, kalau bertupet tolong minta kata tolong, kalau diberi ucapkan terima kasih. Tapi, saya butuh itu.
1: Tapi saya tahan dulu Mbak Devi. Bukannya kita bangga harusnya anak usia 3 tahun bisa melakukan hal yang dilakukan dewasa. Itu bukan kebanggaan?
0: Bukan. Enggak, bukan. Makanya kita belajar biar tahu, kita membaca biar makin luas pengetahuan. Jadi saya baca-baca parenting itu. Saya tarik ke diri saya, di usia segitu saya disuruh ayah main loh. Kenapa harus saya paksa anak saya megang pulpen? Nah itu saya tarik dari sekolah itu karena disuruh pegang pulpen dan bawa buku. Oh bukan, berarti bukan ini konsep yang saya cari. Saya cari beberapa sekolah, nemulah satu sekolah yang memang anak saya waktu itu tantrum, Mbak.
1: Oke.
0: Tantrum. Dia tidak bisa bergaul dengan siapapun. Jadi ketika saya daftarkan anak saya ke situ, waktu dia tantrum, gurunya hebat menanganinya.
1: Wow, seperti apa hebatnya?
0: Hebatnya begini, ternyata anak tantrum itu gak bisa kita pujuk dulu ya, dulu.
1: Loh?
0: Dibiarkan dulu sampai di mana ekspresinya. Nah setelah itu, baru misnya ambil.
1: Ditanya dibiarkan memuncak dulu, iya. Sampai habis emosinya.
0: Iya.
1: Oh begitu?
0: Cuman waktu dia tantrum dikasih ini, seperti ini, begini loh. Begini
1: jangan
0: loh.
1: Dibiarkan begitu iya, saja iya, gitu ya.
0: Diajak okay. Komunikasi. Mm-hmm. Nah, satu bulan pertama, saya bukan mengada-ngada Bang Joni.
1: Iya.
0: Di satu bulan pertama, saya lihat itu berkurang. Ketika saya antar, dia sudah bilang, bye bye bunda, see you, pick me up later ya.
1: Banyak perkembangan?
0: Iya. Terus kalau menelpon, sudah ada bahasa, bunda, assalamualaikum.
1: Wow.
0: Pakai handphone guru.
1: Iya, iya.
0: Bun, go home, gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, sebentar lagi saya bunda jemput ya. Nah, biasanya kalau kita katakan begitu, kita ini tantrum anak. Dan ternyata enggak waktu kita datang. Kenapa, bun? Kenapa lama, bun? Oh ya ada tadi di jalan macet. Oh nggak apa-apa. Ketika dia salah, dia sudah berani bilang I'm sorry.
1: Oke.
0: Okay. I'm late. Jadi di situ, oh ini tepat untuk anak saya. Makanya Olin di situ hampir 3 tahun.
1: Jadi untuk nilai akademisnya nanti dulu
0: nanti.
1: Ya. Yang paling pertama akhlaknya ya.
0: Nah, okay. Bahkan begini, pas kata Bunda Elok tadi, ketika Olin masuk SD, sekarang kan SD kan ada testing. Olin kurang lancar membaca, kurang bisa mengaji. No problem, nanti mungkin belajar gitu.
1: Okay.
0: Sampai di kelas 1. Nah yang buat saya terharu itu Bang Joni. Uh-huh. Dia dari sekolah berbasis bahasa Inggris.
1: Okay.
0: Bahasa programnya bahasa Inggris.
1: Okay.
0: Masuk ke sekolah yang basicnya agama betul-betul tulen.
1: Okay.
0: Nah ketika nilai, ketika ujian semester 1 Bang John. Dia disuruh tampil dengan pidato 3 bahasa, dia kebagian bahasa Inggris.
1: Okay.
0: Okay, saya lihat. Oke, okay. Pas pengumuman, saya nggak berharap ekspektasi anak saya seperti apa. Yang penting dia bisa ngikutin itu aja. Ternyata Bang John waktu diumumkan juara pertama disebutkan nama anak saya. Saya nggak bisa nangis Bang John. Saya nggak bisa nangis karena kenapa? Waktu dia mendaftar, dia salah satu nilai terendah.
1: Wow.
0: Nggak bisa membaca, nggak tahu huruf hijaiyah.
1: Iya.
0: Nggak mengerti tentang Asmaul Husna karena dia basic sekolahnya agama. Iya. Tapi ketika 6 bulan setelah itu, makanya saya bilang. Membaca kurang lancar, berhitung masih pas-pasan. Karena memang dia gak saya tuntut waktu itu di usia dia dini. 6 bulan itu bisa dibuktikannya. Maka
1: luar
0: saya bilang
1: biasa.
0: Gini, terima kasih ya Allah gitu. Ternyata waktu dia disebutkan juara pertama, dibacakan nama anak saya Bang Jo. Saya gak nangis aja, saya gak bisa.
1: Ini udah apa? Terperang lah gitu ya.
0: Karena di 6 bulan sebelumnya dia paling rendah.
1: Oke, okay. Singkatnya Kak Devi, dikarenakan waktu terbatas, dari pengalaman Kak Devi sendiri, kesimpulan apa yang perlu dilakukan?
0: Jalani aja apa adanya. Begini Bang John,
1: okay.
0: Tugas kita itu bukan membentuk dia seperti apa yang kita mau.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi mendampingi dia untuk menjadikan dia menjadi versi terbaik. Diri.
1: Sekaligus closing statementnya Mbak Devi di acara kita ini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebelum ke Bunda Elok ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Di dalam Hari Anak Nasional ini mari kita ciptakan anak yang generasi emas. Kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan fisik maupun psikis. Karena masa depan bangsa kita butuh jiwa-jiwa yang kuat dan penuh dengan cinta kasih. Selamat Hari Anak Nasional ke-42 Indonesia menuju generasi emas.
1: Luar biasa Bunda Elok. Closing statementnya dong untuk Hari Anak Nasional ini.
2: Oh, selamat Hari Anak Nasional yang ke-42. Oh, untuk anak Indonesia hebat ya, kita selaku elemen masyarakat ataupun pemerintah, kita dengan penuh kasih sayang membentuk bagaimana mereka itu harus kita lindungi ya kan, harus kita sejahterakan ya kan, harus kita penuhi hak mereka demi untuk kebaikan mereka, karena mereka adalah generasi bangsa, penerus bangsa, buat bangsa.

0: negara Indonesia merdeka. 100 tahun Indonesia merdeka, mereka akan memimpin negara kita ini. Makanya dari dini kita tanamkan semuanya yang baik, yang mulia, dan juga kita beri harapan buat mereka. Bukan harapan, maksudnya menitipkan.
1: Yeah.
0: Ya, pada dini juga bisa kita sampaikan itu, karena mereka itu anak-anak dini ini kan, Pak John, Bang Joni, anak itu seperti spon. Tolong coba kita basahkan spon itu.
1: Diserap.
0: Gak nampak kan?
1: Ya.
0: Coba kita peras, nampak kan? Ya. Begitulah mereka anak dini ini. Itulah buat. Jadi semoga ke depan anak dini makin hebat dan kita berharap mereka akan memimpin negara kita ini untuk menjadi maju dan berdaya saing di waktu global nantinya.
1: Baik, luar biasa. Boleh dong saya minta tepuk tangannya untuk kita hari ini? Luar biasa. Baik, si Volga siang ini spesial Hari Anak Nasional tahun 2026 membentuk karakter anak guna mencetak generasi emas. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih Kak Devi Helawal dari FKK Kota Sibolga. Thank you Kak Dev. Dan terima kasih juga untuk Bunda Elo atau Anilva Tanjung SPD selaku Ketua Himpadi Kota Sibolga tahun 2026. Dan mudah-mudahan kalau ada program-program selalu bergabung bersama Pro 1 ya, Kak.
2: Siap.
1: Baik, akhir kata nanti di akhir acara di sini ada kamera, kita lambai tangan dengan Horas dan Oidu sana ya. Baik. Sampai di sini kebersamaan kita di Sibolga siang ini. Akhir kata saya Joni Sumbing mengucapkan terima kasih buat semuanya dan selamat menantikan berita sentral dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat siang. Kita ketemu Horas. Oi di sana.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omono yang Nikosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Nelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1-0 di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Got a chance here. Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez. Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me. Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. Had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: After such a roller coaster of emotions,
3: setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: Skun, Tiga Naga, Riau Super Skun, sama Madina City. U13 masih ada masalah besar. U15 sudah selesai juga kebisian grup. Hari ini NGM 8 ya, U17 yang 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
2: U15 sudah gugur di fase grup, kalah di sisi grup, tapi secara poin sama. Untung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua. Sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi. Bagaimana memberikan mereka bermain sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka fokusnya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang diturunkan karena perbedaan pembinaan dan senior di sana. Menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairat.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3-set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim Nasional Voli Putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita pengetahuan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk Asian Games. Belum ganti pas ini ke Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang, kita harus menang. Kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik.
1: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit, waktu Indonesia Barat, hanya di

0: Yo, ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Iyumah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Wah, ini kerupuk ikan ya, Pak?
1: Enak ini kayaknya. Kriuk nih, Pak. Ini ikan segar ya bahannya?
2: Benar, Pak. Ikan ini saya beli dari nelayan langsung.
1: Berarti Bapak ini ikut memajukan UMKM juga dong kalau begitu.
2: Jadi Bapak pesan berapa ini?
1: 10 aja lah, Pak.
2: 10 apa ini, Pak?
1: Ya, 10 karton lah.
2: Oke, Pak. Mantap. Bungkus.
3: Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya menikmati hasil terbaik, tapi juga membangun negeri. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Satu Redaksi Bolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di sepanjang siang hingga sore hari nanti, hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan di program musik tradisional dan budaya siang hari ini pendengar, setelah tadi kita dengarkan lagu Sarung Jagung dari Senolaras, setelah ini akan kami hadirkan lagu Ande-Ande Lumut dari Waljinah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan duhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat, dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami hadirkan siaran berjaringan lintas Megatol. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Okay.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Duh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
4: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik. Baik pendengar program Satria di Sibolga dimanapun Anda berada. Saat pagi akan kami hadirkan lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 dari RRI Medan.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Saatnya kita ikuti lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
1: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi lintas Megatol siaran hari ini, siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan diantaranya. Usai mengevakuasi seluruh korban, tim SAR gabungan kini fokus mengungkap penyebab ledakan rumah di Grand Polonia Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan 5 miliar rupiah untuk membuka akses menuju lokasi baru SMK Negeri 1 Gido di Kabupaten Nias. Inilah lintas Megatol selengkapnya, Kamis 23 Juli 2006, bersama saya Riki Subandi. Kita ke informasi pertama pendengar, tim SAR gabungan melanjutkan asesmen dan investigasi bersama untuk mengungkap penyebab ledakan rumah di Grand Polonia Medan setelah seluruh korban berhasil dievakuasi. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Melakukan asesmen atau melakukan investigasi bersama.
4: Tim SAR gabungan terus melanjutkan asesmen dan investigasi atas terjadinya ledakan runtuhnya sebuah rumah diduga sementara akibat bocornya gas pipa tanam di perumahan Grand Polonia Kota Medan pasca berhasil mengevakuasi seluruh korban. Demikian disampaikan ke Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Kelvin saat melakukan evakuasi korban Selasa 20 Juli 2026. Jen Kelvin mengapresiasi seluruh personel yang tergabung dalam tim SAR gabungan yang telah berhasil mengevakuasi seluruh korban. Setelah itu, pihaknya akan fokus untuk melengkapi dokumen-dokumen investigasi penyebab terjadinya peristiwa ledakan. Pihaknya bersama tim gabungan dan PGN melakukan asesmen bersamaan terhadap dugaan awal.
3: Screening yang terakhir untuk pembersihan, untuk melihat alat-alat bukti lainnya yang akan kita kumpulkan. Dan saat ini, kami ada satu tambahan lagi dari teman-teman PGN ya, untuk melakukan asesmen atau melakukan investigasi bersama. Karena kita sudah melakukan pengecekan sementara di dalam pasca asesmen, pasca investigasi yang dilakukan Polri dan Brimob dan dilakukan oleh dari Lafor. Nanti mudah-mudahan dengan selesainya ini ada investigasi tambahan dan kemudian alat yang lainnya kita akan sampaikan untuk perkembangannya.
4: Ia menambahkan bahwa seluruh korban yang telah berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke rumah sakit. Dari keenam korban tersebut, 3 orang korban meninggal dunia, sementara 3 lainnya 2 orang dalam proses perawatan dan 1 orang dalam keadaan sehat.
3: Sudah dapat dievakuasi dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit. Dari keenam korban, sudah dapat disimpulkan bahwa yang sampai dengan saat ini mengalami meninggal dunia ada 3 korban. Dan 3 lainnya terdiri dari 2 masih dalam perawatan dan 1 sudah dan sehat walafiat.
4: Pada Rabu, tanggal 21 Juli 2026, sehari setelah melakukan proses evakuasi korban, kepolisian bersama tim SAR gabungan juga sudah olah TKP untuk melakukan asesmen. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
3: Dan terakhir, sudah dapat dievakuasi.
1: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Gayo Luas Aceh Rabu kemarin turut dirasakan hingga Kota Medan dan sejumlah daerah di sekitarnya. Berikut laporan Nisu Fitri Sirait.
5: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Gayo Luas Aceh pada Rabu 22 Juli pukul 11.18 waktu Indonesia Barat. Getaran gempa turut dirasakan warga di sejumlah daerah di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, sehingga sempat membuat sebagian warga terkejut. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Wilayah 1, Hendro Nugroho mengatakan, pusat gempa berada di koordinat 4,25 lintang utara dan 97,62 bujur timur atau sekitar 41 km timur laut Kabupaten Gayo Luas, Aceh dengan kedalaman 10 km.
6: pada tanggal 22 Juli 2026 pada pukul 11.14.23 telah dirasakan gempa bumi dengan magnitudo 5.6, lokasi 4.25 lintang utara, 97.62 pucuk timur, 41 km laut Kabupaten Gayolues Aceh dengan kedalaman 10 km. Gempa ini dirasakan di Aceh Tenggara 44 MMI, kemudian di Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Lok Sumawi, Aceh Timur, Pulau Meriang, Aceh Tengah, Gayolues 3-4 MMI, Medan, Deliserdang, Sibolga, Aceh Selatan, Aceh Tamiang 3 MMI, Lok Sumawi 2-3 MMI, Tangsa, Pidi, Pidijaya 2 MMI.
5: Hendro menambahkan hingga beberapa saat setelah gempa utama terjadi, BMKG mencatat sedikitnya 5 kali gempa susulan. Di kota Medan, sejumlah warga mengaku merasakan guncangan selama beberapa detik. Salah satunya Ida, warga Medan Tuntungan.
7: Tadi saya lagi kerja, terus tiba-tiba saya merasa ada guncangan dan terdengar ada kayak suara dari kaca juga. Kayak ada goyang gitu. Terus setelah itu orang-orang juga pada sadar jadi rumah itu gempa. Kayaknya sekitar 10 detik.
5: Meski getaran terasa hingga Medan, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Masyarakat juga diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
1: Polres Padang Sidimungan mengamankan seorang pria yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu di Kelurahan Pijor Koling, Kecamatan Padang Sidimungan Tenggara. Berikut laporan Mohdan Zega.
8: Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Sidimpuan berhasil membongkar kasus peredaran narkotika jenis sabu. Polisi menangkap seorang pemuda berinisial IS, warga Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijar Koling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Berawal dari laporan sekaligus kecurigaan warga terhadap aktivitas di kediaman pelaku yang kerap dijadikan tempat transaksi gelap narkotika. Polisi pun bergerak cepat dengan mendatangi rumah pelaku dan langsung melakukan penggeledahan didampingi aparat pemerintah setempat. Saat proses penggeledahan, polisi akhirnya menemukan barang haram narkoba jenis sabu yang disembunyikan pelaku di dalam kloset kamar mandi. Di TKP, polisi menemukan 5 bungkus sabu diperkirakan seberat 23,84 gram. Selain narkoba, polisi juga menyita timbangan digital dan diduga kuat pelaku IS merupakan salah satu pengedar narkoba di Pijar Koling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Kemudian pelaku beserta barang bukti diboyong ke Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan dan kemudian dijerat dengan pasal 114 Yunto pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
9: Lalu mana maaf? Jangan kita berdua pindah.
10: Atas narkoba di dusun ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pasca penangkapan pengedar narkoba di daerah Pijar Koling, Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Deski memastikan tidak ada ruang bagi pelaku narkoba baik pengguna, pengedar, maupun bandar. Polisi akan tetap konsisten memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya dengan meminta dukungan masyarakat, juga masa depan generasi bangsa. Demikian Muaf dan Ciga melaporkan.
1: Dengan Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan, serta Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi berikutnya pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran 5 miliar rupiah untuk membangun akses jalan menuju lokasi baru SMK Negeri 1 Gido di Desa Somi, Kabupaten Nias. Berikut laporan Munieli Harefa.
11: Jalan yang kami bantu 5 miliar sampai dengan masuk ke sekolah.
12: Akses jalan menuju relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias menjadi perhatian utama pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pembangunan jalan dari jalan umum menuju sekolah akan segera dikerjakan agar siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lancar saat meninjau pembangunan di lokasi SMK Negeri 1 Gide. Bobi Nasution menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menghibahkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Nias khusus untuk pembangunan akses jalan.
11: Jalan yang kami bantu melalui BKP ya, 5 miliar. BKP 5 miliar sampai dengan masuk ke sekolah, gerbang sekolahnya. Sudah uangnya sudah kami kasih ke Pak Bupati. Kalau nggak dilaksanakan, Pak Bupati yang salah.
12: Dana hibah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan jalan penghubung dari jalan umum kabupaten menuju lokasi sekolah baru di Desa Somi. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Gide Julius Lahagu berharap pembangunan jalan dan relokasi pembangunan SMK Negeri 1 Gide rampung sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
13: Ya, harapan kepada masyarakat, para orang tua dan guru, ayo kita mendukung, kita bersyukur atas pembangunan ini sehingga sungguh-sungguh pembangunan ini berguna untuk anak-anak kita.
12: Ia optimistis melalui dukungan masyarakat, pembangunan ini dapat terrealisasi sesuai harapan sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Munili Harifa melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nias memprioritaskan tiga pilar utama pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan iklim untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Berikut laporan Ida Rahmi Tenomba 2.
14: Pemkab Nias melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup menggelar rapat penyatuan pemahaman serta perumusan isu prioritas dalam penyusunan dokumen laporan status lingkungan hidup daerah. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Sekretaris Dinas PKP PLH Kabupaten Nias, Fajar Krisman Harefa STMM mengatakan, diperoleh rumusan yang menjadi isu prioritas yang menjadi fondasi dokumen SLHD. Ada tiga isu prioritas tersebut. Pertama, pengelolaan sampah dan lingkungan domestik yang berkelanjutan. Kedua, pengendalian degradasi lahan daerah aliran sungai dan garis pantai, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta risiko bencana.
15: Dokumen ini sebenarnya dulu merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh pemerintah daerah. Nah, jadi ini dokumen ini memotret kondisi capaian dari setiap OPD, maupun baik yang internal pemerintah kabupaten maupun vertikal terhadap kegiatan-kegiatan mereka yang dianggap memiliki dampak terhadap perubahan lingkungan. Jadi sehingga dengan kita mengambil data-data yang ada dari setiap OPD terkait dengan capaian kegiatan mereka, kita bisa di situ melihat atau mereview bahwa apakah kegiatan yang mereka laksanakan itu nanti memiliki dampak secara umum terhadap kualitas lingkungan. Nah, contohkan mungkin seperti kegiatan-kegiatan fisik atau kegiatan konstruksi.
14: Melalui kegiatan ini dapat diketahui capaian yang telah diraih, mengenali berbagai tantangan yang masih dihadapi, sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan secara terukur. Bahkan dokumen ini menjadi cermin kondisi lingkungan di wilayah Kabupaten Nias, sekaligus dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Ida Rahmi Talombanua melaporkan.
1: Kasus dugaan pencurian besi milik PT Mujur Timber diselesaikan melalui mediasi setelah korban dan terlapor mencapai kesepakatan damai. Berikut laporan James Franciscus.
16: Polsek Kolang berhasil memfasilitasi mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan terkait dugaan tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di area PT Mujur Timber, Dusun 1 Pargadungan, Desa Tapianuli 1, Kecamatan Tapianuli, Kabupaten Tapu Tengah. Kasih Humas Polres Tapu Tengah, Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, mediasi yang berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 itu di Mapolsek Kolang didasarkan pada laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh pihak korban, Jantoni Arisinaga, selaku perwakilan dari PT Mujur Timber.
17: Kasus ini bermula dari peristiwa pengambilan besi milik PT Mujur Timber seberat kurang lebih 30 kg oleh terlapor berinisial GS umur 41 tahun. Kejadian tersebut terjadi di area perusahaan pada Minggu 19 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Pihak perusahaan menaksir kerugian material akibat kejadian tersebut kurang dari Rp300.000.
16: Dalam proses mediasi tersebut, kedua belah pihak menunjukkan etika baik dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalan damai secara kekeluargaan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan bersama. Pihak kedua mengakui kesalahannya, memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, baik kepada pihak pertama maupun pihak lain. James melaporkan.
1: Konsultan Perlindungan Anak, Prita Damanik mengingatkan perlunya memperkuat perlindungan anak di ruang digital seiring meningkatnya risiko kekerasan dan perundungan siber terhadap anak dan remaja. Berikut laporan Anuverle Sulu.
18: Perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat termasuk dalam mendukung proses pendidikan. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut terdapat tantangan dan dampak negatif yang perlu diantisipasi terutama terhadap tumbuh kembang anak. Hal itu disampaikan Konsultan Perlindungan Anak Prita Adamanik pada webinar Perlindungan Anak di Ruang Digital yang digelar program Kreasi Save the Children pada Rabu 22 Juli 2026 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Prita mengungkapkan bahwa hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja menunjukkan masih tingginya angka kekerasan yang dialami anak baik secara fisik maupun emosional, termasuk perundungan di dunia maya. Ia juga menyebutkan bahwa sekitar 2/3 pelaku kekerasan fisik terhadap remaja merupakan teman sebaya.
19: Berdasarkan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, ya mereka mengalami kekerasan fisik, mereka mengalami kekerasan emosional seperti secara luring maupun secara cyberbullying gitu ya. Dan 2/3 pelaku kekerasan fisik pada usia remaja itu adalah teman sebaya.
18: Lebih lanjut, Prita menilai persoalan yang dihadapi anak di ruang digital tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya literasi masyarakat. Menurutnya masih terdapat kekosongan kebijakan, lemahnya sistem penyaringan konten, serta celah dalam sistem digital yang memungkinkan anak terpapar judi online maupun eksploitasi. Ia menyoroti persoalan judi online yang dinilai semakin mengkhawatirkan, di mana berdasarkan data yang ada, 2% dari total pelaku judi online diantaranya merupakan anak berusia di bawah 10 tahun. Kemudian data PPATK tahun 2024 juga menunjukkan adanya sekitar 24.000 anak yang diduga terlibat dalam prostitusi online dengan nilai transaksi mencapai 127 miliar rupiah. Kondisi tersebut menurutnya menjadi gambaran bahwa digitalisasi memang memberikan kemudahan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama agar hak-hak anak dapat terlindungi. Demikian, Anuverle Sulu melaporkan.
1: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rike Subadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizi Akhur Fatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dan mendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-6193-033. Jadi pendengar bisa merequest jumlah lagu dangdut dan menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya yang sedang mendengarkan program 1 RRI Sibolga. Baik, langsung saja kita terima penelpon pertama. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Iya, apa kabar Kak Aziza?
1: Alhamdulillah aku baik. Bang Riko bagaimana?
2: Dunia ini semakin panas.
1: Oh iya. Tapi
2: iyalah, tetap sehat saja dalam Kak Aziza di sana ya.
1: Kalau Bang Riko lebih suka panas atau hujan?
2: Kayak kata titi perak kan.
1: Itu artinya apa?
2: Yang sedang-sedang aja. Okay. Yang sedang-sedang aja kata titi perak.
1: Oke, yang sedang-sedang saja. Termasuk mau request lagu ini?
2: Enggak lah.
1: Oh, enggak.
2: Aku maunya lagunya Hari Ini Hari Kiamat dari Roma Irama.
1: Hari ini
2: hari kiamat.
1: Karena Bang, lagu kita sedang bermasalah, aku nyarinya agak lama, enggak apa-apa ya.
2: Iya, Hari Ini Hari Kiamat dari Roma Irama. Kalau tidak ada nanti dari Roma Irama juga, gibah.
1: Tapi ini adanya kiamat.
2: Kiamat dari Roma?
1: Iya.
2: Nah, itu pun jadi bungkus.
1: Okay.
2: Takutnya nanti lagunya lagu apa pindah?
1: Roma Irama bukannya pasti dangdut.
2: Iya, kan ada sebagian nanti kan di kafir ulang itu takutnya nanti.
1: Kayaknya dangdut sih ini.
2: Dangdut itu. Jangan nanti menyesal Kak Aziza ya.
1: Oh, gak apa-apa lah, sekali-kali salah juga. Kan manusia.
2: Kalau salah nanti kan, kalau salah nanti kan jangan dimarah yang ikutan ya.
1: Iya kan, itu manusia tidak luput dari kesalahan.
2: Iya, takutnya nanti kan masa opening pertama masa lagu pop katanya.
1: Ya, jadi dimaklumkan saja kalau sesekali salah ya.
2: Iyalah, itulah aku nyanyinya jadi ya.
1: Oke, okay, kiamat dari Roma Irama.
2: Iya, dia Roma Irama.
1: Oke, okay,
2: orang ketiga ya?
1: Orang pertama.
2: Oh, musim buka lapak. Laris manis lah dagangannya ya, sampai tutup pacaran.
1: Siap.
2: Iya, salam lah buatnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua. Salam kompa yang mau ikutan ya. Buatlah anakku ya, jangan nangis. Tadangnya di udara.
1: Okay.
2: Iya, tak ada lah di udara. Jadi dalam buat sini-sini lah pokoknya. Buatnya Kak Haji yang selamat tugas sampai tuntas, dari Sabung sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua. Yang mau ikutan nanti semua salam kompak saja ya. Ditunggu yeah. Lagunya
1: okay.
2: Dari A sampai J, dari J sampai A, salam kompak aja. Tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, itu tadi Bang Riko. Dan selanjutnya kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan orang seberang ini, Kak Aziz ya.
1: Dari Nias, Bang Hadi atau Bang Tajudin?
3: Bang Hadi lah. Masa
1: okay,
3: ada
1: Bang
3: Tajudin di Nias? Mana oh. Ada?
1: Bukannya ada?
3: Enggak ada Bang Tajudin di Nias.
1: Oh, enggak ada.
3: Cuma Bang Hadi yang ada di Nias.
1: Oke, boleh. Bang Hadi, apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu di sini. Kabar Kakak gimana juga?
1: Alhamdulillah di sini juga sehat selalu.
3: Syukurlah. Cuaca gimana di Sibolga, Kakak?
1: Saat ini panas terik. Kalau di Nias?
3: Sama dengan Sibolga, panas terik juga. Berarti panas, satu okay. Hati dan satu langit kita siang ini ya.
1: Iya, betul.
3: Oke.
1: Okay. Lagunya request lagu apa?
3: Udah di format apa di request sendiri nih?
1: Boleh request sendiri karena Bang musik kami sedang bermasalah. Jadi
3: okay.
1: Mungkin aku carinya agak lama.
3: Iya, lagunya ini aja ya. Judulnya Ku Ingin begitu ya. Ku Ingin dari siapa ya? Dari Bunda Rita, Rita Sugiarto.
1: Ku Ingin dari Rita Sugiarto. Sebentar aku cari. Ada.
3: Ada ya. Oke lah. Terima kasih lagunya Kak Zizia ya.
1: Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
3: Salamnya pertama buat Kak Zizia. Terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas. Hati-hati pulang. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana ya.
1: Amin, amin.
3: Ada siapa ya? Ada... Barusan turun siapa? Riko ya?
1: Iya, Bang Riko.
3: Ya, salam kenal sama Bang Riko. Ada Inka juga di pos bawah sana. Ada Mama Kenji di situ juga. Ada ini ya. Ada Rina di mana ini? Di Nias. Ada Kak Murana juga. Ada Mama juga, Nenek Aal. Baru tambah juga di Samosir. Opung Rania juga, Pak Tobing ya. Dan untuk semuanya aja lah. Dari A sampai Z terus berjuang. Ucapannya salam sehat selalu dan salam kumpul di udara. Oke, begitu aja Kak Zizia. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Pendengar bisa bergabung di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa menyampaikan requestan atau salam-salam untuk pendengar yang lainnya di nomor kami di 0811-6193-033. Baik pendengar, sembari kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami, setelah ini akan kami hadirkan lagu requestan para pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Kiamat dari Roma Irama, requestan dari Bang Riko. Dan lagu Ku Ingin dari Rita Sugiarto, requestan dari Bang Hadi Tinias. Oke, ada penelpon selanjutnya yang masuk. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Gia.
1: Selamat siang. Dengan Bang Tajudin.
4: Iya benar sekali. Oke.
1: Bang Tajudin di mana rumahnya?
4: Minahasa.
1: Oh, ya. Minahasa. Aku pikir di Nias.
4: Minahasa.
1: Oke, okay, Minahasa. Oke. Okay. Apa kabar Bang Tajudin?
4: Sehat, alhamdulillah. Mungkin karena udah lama kali dia jadi lupa.
1: Oh, jadi lupa dan karena disebut tadi jadi gabung.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Dia apa kabar?
1: Alhamdulillah aku baik. Bang Tajudin juga kan?
4: Ya, sama. Udah okay. Makan siang, Ji?
1: Alhamdulillah sudah sebelum siaran kita sudah makan.
4: Sebelum siaran.
1: Di Minahasa cuaca?
4: Cuaca hari ini mendung tapi berangin, jadi dingin nih dia.
1: Oh,
4: jadi
1: sejuk ya, berarti kesan. Enak ya. Kalau yeah. Di Sibolga sekarang lagi panas terik setelah beberapa hari yang lalu setiap siang sore hujan.
4: Kalau di sini belum lagi sih hujannya. Terakhir ya. Tanggal 4.
1: Kalau di sini lagi panas terik. Oke, Bang Tajudin mau request lagu apa?
4: Request itu di itu dari apa itu ya? Dari apa Deni Cagur ya?
1: Deni Cagur, judulnya?
4: Iya, goyang Bang Jali.
1: Goyang Bang Jali. Ini karena bang musik kami sedang bermasalah, aku nyarinya agak lama, nggak apa-apa ya?
4: Oh, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa deh.
1: Ada kok ini Goyang Bang Jali dari Deni Cagur.
4: Iya.
1: Ada mau salam-salam untuk pendengar yang lainnya?
4: Salamnya buat semuanya aja deh Gia. Apa? Besok Gia pagi berarti ya?
1: Iya, besok aku pagi.
4: Jadi buat Gianya jaga kesehatan, selamat bertugas. Ini hari ini sampai jam 6 ya atau?
1: Iya, aku sampai jam 6.
4: Cuman batas cuma 3 shift ya di sini ya?
1: Iya, 3 shift.
4: Iya. Oke, makasih Gia. Selamat siang.
1: Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa merequest jumlah lagu dan menyampaikan salam-salam di WhatsApp kami di nomor 0811-6193-033. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Kiamat dari Roma Irama, requestan dari Bang Riko. Lagu Ku Ingin dari Rita Sugiarto, requestan dari Bang Hadi. Dan lagu Goyang Bang Jali dari Deni Cagur, requestan dari Bang Tajudin. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo ikut kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
0: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
0: Kenapa harus begitu kak?
1: Supaya kumannya mati.
0: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
0: Adik gak mau sakit perut kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
0: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Baik mendengar program Satu RRI Volga dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziah Khurfatul Jana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Baik, sudah ada pendengar yang masuk.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Ajiziah.
1: Dangdut adalah kita dengan Opung. Opung
2: siapa?
1: Opung Rania.
2: Betul sekali.
1: Hampir salah. Oke, Opung Rania, apa kabar siang hari ini?
2: Kabarnya kabar sehat, cuaca panas sepol.
1: Oh, sama seperti di Sibolga juga. Berarti satu langit.
2: Berarti satu langit dong.
1: Betul. Oke, Opung Rania.
2: Enggak tahu apa? Siaran kita di mana salahnya ini, enggak dapat di sini loh kalau di radio. Aku ini lewat streaming.
1: Lewat streaming. Nanti kami tanyakan lagi. Sudah lama Opung enggak ada siarannya di terestrial.
2: Itulah, tadi malam memang aku enggak monitor karena berjaringan, biasa kan malam Kamis.
1: Iya.
2: Aku enggak monitor baru ini.
1: Oh, berarti baru ya. Nanti kami tanyakan
2: itu pun
1: sama.
2: Nanti saya laporkan juga dulu sama apa penjaga TPR, gimana tahu salah di situ kan?
1: Iya, nanti kami juga tanyakan sama itu ya, petugas pemancarnya.
2: Iya boleh.
1: Oke.
2: Jadi kita mau request lagu nih.
1: Boleh, mau request lagu apa siang hari ini?
2: Aku mau request lagu Sapu Tangan Merah.
1: Sapu Tangan Merah.
2: Iya.
1: Karena dari Yunus.
2: Boleh.
1: Boleh, aku cari. Ini karena bang lagu kita sedang bermasalah, jadi aku agak lama ya nyarinya.
2: Boleh. Siapa aja yang udah masuk?
1: Tadi ada Bang Riko, ada Bang Hadi, ada Bang Riko, Bang Hadi, sama Bang Tajudin.
2: Oh, yang jelas aku bukan orang ketiga kan?
1: Orang keempat.
2: Ya, syukurlah.
1: Ini ada sapu ya, salam, tangan merah.
2: Salam baliklah orang yang udah pada ikutan lah ya.
1: Iya.
2: Untuk si Hadi juga ya. Mm-mm. Untuk Opung Ryan ditunggu suaranya. Mm-mm. Untuk Opung Roma juga. Mm-mm. Untuk Boru Tambah di Samosir. Untuk siapa lagi? Untuk si Luhut Pak Fahan.
1: Yeah.
2: Untuk semua lah pendengar setia kita. Yeah. Nenek Aal belum itu. Oh, Nenek Wirlangga belum itu.
1: Nenek Wirlangga belum masuk, belum gabung. Nenek Aal juga belum.
2: Iyalah, ditunggulah suaranya Nenek Irlangga dan Nenek Aal ya.
1: Siap.
2: Untuk siapa lagi ya? Untuk semua pendengar setia kita.
1: Siap, Opung.
2: Ditunggu lagunya ya, Ajijia ada kan?
1: Ada, Sapu Tangan Merah.
2: Ya, makasih Ajijia, ditunggu lagunya.
1: Sama-sama.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, itu tadi Opung Rania. Dan selanjutnya kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang. Oke, ternyata terputus. Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811 6193033. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
1: Oke, Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita dengan Ratna di Manado.
1: Ratna.
3: Iya.
1: Oke, Kak Ratna di Manado, apa kabar siang hari ini?
3: Kabar cuaca mendung-mendung dan sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya, berarti sejuk ya di sana lagi mendung-mendung.
3: Iya. Panas okay. Ini cuma mendung.
1: Oke. Oke, Kak Ratna mau request lagu apa siang hari ini?
3: Lagu Klepek-Klepek boleh?
1: Boleh, aku cari dulu ya.
3: Iya.
1: Klepek-Klepek.
3: Boleh salam?
1: Oh, boleh sembari salam-salam.
3: Salam buat penyiar, siapa ini Mbak penyiar?
1: Aziziah. Iya.
3: Iya. Yang bertugas, Mbak penyiar yang bertugas. Mm-hmm. Terima kasih soang Kak Ibu Ratna ke telepon. Dari Manado, salam kompak selalu,
1: iya.
3: Dan kenal dan selalu diberkati kan.
1: Iya.
3: Lanjut, amin. Salam yang dari Manado juga. Soalnya ini kan baru pendatang baru,
1: iya.
3: Jadi masih mau kenal-kenalan dulu yang So bagabung-gabung di Pro 1 Sibolga. Salam sehat semua, salam kompakkan, persahabatan, salam kenal. Dan yang dari Manado ada Rio, ada juga Kip di Manado. Itu Jo buat orang P Nona yang bertugas. Terima kasih.
1: Terima
3: selamat
1: kasih kembali. Sore.
0: Baik. Itu tadi pendengar baru kita, Kak Ratna dari Manado. Semoga bisa terus menjadi pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Baik pendengar, kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo juga, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Cliff dari Sulawesi Utara, Manado.
0: Dengan Chris.
4: Cliff.
0: Please.
4: Betul.
0: Oke. Okay. Manggilnya apa nih yang enak? Abang please atau apa kalau Manado sebutannya?
4: Kalau Manado boleh panggil Bung.
0: Oh, Bung.
4: Boleh panggil Kak.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Bung please. Bung please di Manado apa kabar?
4: Baik kabar. Cuaca juga cerah. Di sana di Sibolga gimana?
0: Ya, panas terik di sini di Sibolga.
4: Tapi orangnya yang siaran nggak panas kan?
0: Alhamdulillah, insya Allah sejuk selalu.
4: Oke. Okay. Aman, kalau dalam studio kan pasti adem kan?
0: Iya, biar pendengar juga mau gabung, jadi harus sejuk selalu. Karena kalau yang panas-panas biasanya nggak mau gabung.
4: Walaupun kita di luar kan, di luar agak panas, tapi ketika kita gabung di itu kan bisa ter apa begitu kan bisa terasa ademnya dinginnya kan.
0: Iya.
4: Oke.
0: Mau request lagu apa sih yang hari ini Bung?
4: Lagu dangdut ya. Goyang dua jari itu masuk itu?
0: Kalau ada yang dangdut masuk aja goyang dua jari. Aku cari dulu ya yang versi dangdut. Goyang dua jari, iya ada.
4: Dari apa itu?
0: Dari Sandrina ya.
4: Sandrina, masuk kan? Boleh kan?
0: Boleh kayaknya. Semoga nggak salah, nggak apa-apa lah sesekali salah. Mungkin selalu dangdut
4: sebenarnya ya. Dibolehin dulu, oke. Dia masih versi dangdut sih pasti itu kan, dangdut pop gitu.
0: Iya.
4: Oke. Salam dulu ya.
0: Iya, salam untuk pendengar yang lain.
4: Oke, karena saya orang baru ini, baru perdana loh di Sibolga ini Pro 1. Tentu salam sama siapa, Ji? Apa ini? Zia.
0: Iya, Zia. Boleh panggil Zia.
4: Zia ya, Zia. Salam kenal ya dengan Kak Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara
0: juga.
4: Ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan sukses terus. Oke, saya menyapa teman-temanku yang lagi monitor di Manado, di Sulawesi Utara. Ada temanku, Tajudin ya, yang ada di Minahasa, Tondano. Ada Ibu Ratna, yang ada di Singkil juga sana ya, Manado. Dan, semua-semualah. Yep. Karena saya pendatang baru, salam kenal. Yang lagi monitor, salam kenal ya, dari orang Manado.
0: Salam kenal.
4: Itu aja dulu ya, Jia.
0: Oke.
4: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak Bung Kelis yang sudah menjadi pendengar baru, pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Semoga selalu mendengarkan siaran kami dan menjadi pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Dan pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Pendengar bisa bergabung di 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Baik, sembari kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Sapu Tangan Merah, requestan dari Opung Rania. Ada lagu Klep-Klepek dari Hesti, requestan dari Karatna. Dan ada lagu Goyang Dua Jari dari Sandrina, requestan dari Bung Klis. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dance while the record spins. DJ Lack Lack for going hard.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dan pendengar, di sisa waktu yang ada masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-619-3033. Pendengar bisa merequest jumlah lagu dangdut tentunya, karena ini adalah program Pro Dangdut. Dan pendengar juga bisa menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya yang sedang mendengarkan Pro Dangdut di program 1 RRI Sibolga. Sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang mana kita akan hadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan. Jadi pendengar, masih kami nantikan pendengar semua, pendengar lainnya, untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-6193-033. Pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Di sisa waktu yang ada, kurang dari 20 menit untuk kita hadirkan, untuk kami hadirkan lagu-lagu requestan para pendengar setiap program 1 RRI Sibolga.

Baik pendengar, sembari kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di Prodangdut edisi siang hari ini 23 Juli 2026 akan kami hadirkan lagu Cintamu Omong Doang dari Gea Yubi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di Prodangdut edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-619-3033. Masih di sisa waktu yang ada hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar semua masih kami nantikan untuk bisa bergabung bersama kami merequest jumlah lagu dangdut tentunya, karena kali ini adalah Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dan mendengar juga bisa menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya yang sedang mendengarkan siaran kami di Program 1 RRI Sibolga.

Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah sampai di penghujung acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, saya Azizia Kurfatul Jana mengucapkan terima kasih untuk para pendengar setia program 1 RRI Sibolga yang sudah setia bersama kami dan ikut bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita edisi lainnya. Dan untuk menutup Pro Dangdut edisi hari ini, akan kami hadirkan lagu Madu dan Racun dari Maggie Z. Ya, dan kami informasikan juga pendengar, di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan kami hadirkan Beranda Astacita Berjaringan yang disiarkan langsung dari RRI Programa 1 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: menemani di Jakarta sore ini pendengar Pro 1 dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di setiap Kamis dan sekarang tanggal 23 Juli 2026 saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
3: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah Pak.
3: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
4: Sosok,
3: ya sosoknya itu kurang, karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu enggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu,
4: iya,
3: berarti ya.
4: Betul.
3: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak terutama, karena anak yang paling butuh sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
4: iya, Erik, mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
3: 20,9%
4: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
3: Betul.
4: Ya,
3: betul.
4: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
3: Iya.
4: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
3: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
4: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
3: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang
4: betul,
3: ya.
4: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
3: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
4: Ya, dampak fatherless.
3: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
4: Betul.
3: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
4: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama, programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
3: Oh, nah, ada jadi, nanti komunitasnya.
4: Sudah. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar, mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian, di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
3: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu?
4: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab. Kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
3: Boleh,
4: contoh,
3: boleh.
4: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Oh, yeah. Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
3: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama."
4: Ya, ya,
3: kan
4: begitu,
3: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
4: Betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu, ayah jarang gitu.
3: Ibu.
4: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
3: Oke, hal-hal yang seperti itu ya. Oke.
2: Dengar, dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar manapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama. Ya, dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya, ya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Iya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini. Ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu. Hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami. Karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat. Beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang perempuan itu, yang kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak, menurut saya, anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama, kita punya PR. Oh, mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama, terima kasih banyak. Besok lagi begitu, ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini, sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka, bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini. Mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita, kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat, malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Granus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca Honda Wene ini juga di Sabu Lama, Distrik 2 Sabu 2.

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.
2: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
3: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan apa, pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini di lingkungan kami ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
2: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
3: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
2: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
3: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya, ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
4: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
3: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasit dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses. Bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
4: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak pentingnya?
3: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita. Realita mas itu.
4: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
3: Alhamdulillah. Jadi memang detik kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah. Secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung. Bukan anaknya orang yang kaya. Mungkin dia juga anaknya seorang petani. Mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara nenggo-nenggoan dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan, ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nurun, nur itu cahaya. Jadi ketika anak rumet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
4: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini, Pak Abdul?
3: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa celahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agomo, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
4: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
3: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
4: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
0: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.

0: /BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wihaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
1: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
0: Yeah.
1: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
0: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini ada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
1: proaktif gitu ya.
0: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini.

0: hidup dalam gemari pahloh Cinawi tentrem Kertora Harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya supir truk dan angkutan antar kota di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar di SPBU yang disebut merugikan para supir. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, warga Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk tetap waspada akan bencana banjir dan longsor. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Supir truk dan angkutan antar kota di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar di SPBU yang disebut merugikan para supir. Berikut laporan Deni Siahaan.
1: Antrian panjang dan terbatasnya akses solar di SPBU dikeluhkan para supir truk dan angkutan antar kota di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kondisi ini disebut menghambat distribusi barang hingga menurunkan produktivitas angkutan. Rahman, seorang supir angkutan barang antar kota yang ditemui kemarin siang di SPBU Kebun Jambu Sibolga, mengaku dirinya dan supir lainnya kesulitan mendapatkan bahan bakar jenis solar. Para supir, kata Rahman, harus mengantri cukup lama untuk melakukan pengisian dan kondisi tersebut berdampak pada penurunan jumlah perjalanan dan pengiriman barang.
2: Paling kadang-kadang sekali dapat, kalau kita tak ngantri minyak, tak dapat solar, apa yang mau kita pakai ngangkut itu, bahkan

0: Kadang-kadang bahan bakar kita utamakan solar yang diutamakan. Kalau memang tidak dapat solar, ya otomatis kita mau ngangkut pakai apa?
1: Para supir berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi solar bagi kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang antar daerah agar aktivitas logistik dan pasokan kebutuhan masyarakat tetap berjalan lancar serta perjalanan angkutan penumpang antar kota tidak terhambat. Deni Sihaan melaporkan.
2: Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, warga Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk tetap waspada akan bencana banjir dan longsor. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Meningkatnya intensitas curah hujan belakangan ini dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Untuk itu, masyarakat di kedua daerah ini diharapkan tetap waspada dalam mengatasi banjir dan longsor yang sering terjadi di musim penghujan. Hal itu dikatakan Rizda Pangabean, seorang warga di Tapanuli Tengah, menyikapi tingginya curah hujan saat ini. Dan biasanya jika hujan terus mengguyur, dapat berpeluang terjadinya banjir.
4: Pertama, ya membuang sampah, apalagi di area parit atau selokan, biar jangan tersumbat kan air. Warga yang tinggal di bawah atau di pegunungan lah gitu kan, ya hati-hatilah, kita pasti tanah akan semakin lembek ya kan, jadi boleh bisa mengakibatkan longsor, kan? Jadi hati-hatilah, ya menjaga lingkungan lah tetap bersih satu kan, ya janganlah menebang pohon di area-area pegunungan.
3: Rizda berharap pemerintah agar menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, khususnya yang berada di bantaran sungai maupun yang ada di kaki bukit yang merupakan daerah rawan banjir dan longsor. Liana Sution melaporkan.
2: BMKG Pinansori mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dengan mengenali indikator utama serta rutin memantau informasi peringatan dini melalui kanal resmi BMKG. Berikut laporan James Franciscus.
5: BMKG Pinangsori mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diminta mengenali indikator cuaca ekstrim, mulai dari curah hujan yang sangat tinggi, gelombang laut melebihi 4 meter, hingga kecepatan angin lebih dari 25 knot. Kepala Teknisi BMKG Pinangsori, Liberto Perdosi, kepada RRI kemarin menjelaskan, sistem peringatan dini ini terus dioptimalkan melalui radar cuaca serta penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.
6: Indikatornya itu dikategorikan dia cuaca ekstrim itu karena curah hujan yang tinggi, yang kalau dia lebat lebih 50-100 mm per hari, kalau dia sangat lebat lebih dari 100-150 meter, sedangkan ekstrim dia lebih dari 150 meter per hari. Sedangkan indikator keduanya itu ketinggian gelombang itu lebih dari 4 meter dan juga kecepatan anginnya lebih dari 25 knot gitu Pak. Ya, kami dari BMKG, kami sudah ada site radar di Nias ya Pak ya, untuk kejadian peringatan dini atau early warning system, yaitu peringatan dini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
5: Dijelaskan, peringatan dini disampaikan sekitar 1 hingga 2 jam sebelum potensi kejadian melalui grup WhatsApp, Facebook, dan Instagram resmi BMKG, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal demi mengurangi risiko bencana akibat cuaca ekstrim. James melaporkan.
2: Penguatan rasa nasionalisme harus terus dilakukan guna menghindari persoalan intoleran yang mengancam persatuan dan kesatuan. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
1: Sejumlah persoalan sosial yang terjadi yang kini condong mengarah kepada sikap intoleran dinilai akan berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Penilaian itu diutarakan Retno Pratiwi, praktisi pendidikan dan aktivis sosial di Kota Sibolga saat menjawab RRI terkait penguatan rasa nasionalisme. Menurut Retno, penurunan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda dan masyarakat dapat memicu terjadinya konflik yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Karena itu, kata Retno, sekolah sebagai lembaga pendidikan dinilai memiliki tanggung jawab dalam pembentukan karakter generasi muda. Kemudian Retno juga tidak menampik pentingnya peran orang tua dan keluarga dalam membangun karakter generasi muda. Namun menurutnya, sekolah atau lembaga pendidikan menjadi leading sektor dalam membangun karakter generasi muda Indonesia yang bermartabat dan berjati diri Indonesia.
7: Itulah tugas daripada lembaga pendidikan. Bagaimana kita bisa nanti melahirkan SDM-SDM yang profesional, yang tangguh, punya hati nurani dan berkarakter, tetapi memiliki moral dan karakter yang baik. baik. Saya kira itu.
1: Selain itu, Retno juga meminta tenaga pendidik untuk selalu menanamkan indahnya keberagaman yang ada di Indonesia sebagai upaya menanamkan nilai-nilai kebinekaan kepada generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ke depan. Deni Syahaan melaporkan.
2: Untuk meminimalisir bencana alam di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan. Lia Nasution menurunkan laporannya.
8: Masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar guna mencegah bencana alam. Hal itu dikatakan Ferdi Siotang, seorang warga di Tapanuli Tengah. Ia mengatakan, masyarakat khususnya para kaum generasi muda diharapkan sejak dini peduli terhadap lingkungan dari hal-hal terkecil seperti menjaga lingkungan dengan bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Ferdi juga menambahkan, peran pemerintah untuk terus memberikan pengarahan atau penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan guna menanamkan sikap cinta lingkungan sejak dini.
9: Mana ya, kalau saya bilang ya lingkungan memberi kita hidup setiap hari, menggaransi kita ya dari makanannya, sandang, pangan, papan gitu kan, airnya teristimewa kan. Tapi kita nggak punya kontribusi memberikan feedback untuk merawat gitu. Pertama, masyarakat kita juga kepeduliannya kurang, pemerintah setempat juga tidak sanggup mengontrol kegiatan warganya. Dan juga ya pemerhati-pemerhati besar juga yang seharusnya memainkan peran gitu ya, kurang apa kampanye.
8: Ferdi berharap dengan terus memberikan edukasi akan pentingnya pelestarian alam kepada masyarakat, akan tercipta kawasan ramah lingkungan. Liana Sution melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki objek wisata Sungai Sarudik yang tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Rizky menurunkan laporannya.
10: Jargon wisata sejuta pesona bukanlah hal yang tidak mungkin bagi Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata objek wisata Sungai Sarudik tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memang dari tata letak geografisnya secara administratif merupakan salah satu daerah di wilayah pesisir pantai barat. Namun Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berbukit dengan ketinggian 0 hingga 1266 meter di atas permukaan laut, sehingga di daerah ini juga banyak wisata alam seperti pegunungan dan sungai. Pesona alam hijau dari perbukitan dan udaranya yang segar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Aliran sungai yang jernih dan memiliki susunan bebatuan seakan membentuk seperti kolam, memberikan rasa perkampungan kepada wisatawan yang hendak merasakan sensasi kesegaran air Sungai Sarudik. Hal itu diungkapkan Fajrun saat menikmati kesegaran Sungai Sarudik bersama keluarganya. Dirinya mengaku setiap waktu senggang, keluarganya kerap mengunjungi sungai tersebut untuk sekedar mandi-mandi menikmati kesegaran Sungai Sarudik.
11: Menurut saya sendiri, Sungai Sarudik ini termasuk sungai yang bersih, airnya segar, jernih. Terus pemandangannya juga lumayan bagus di sini karena masih terlihat jelas pegunungan-pegunungannya di sini. Saya biasanya dengan keluarga datang ke sini dalam rangka mengisi waktu luang, membawa anak-anak sekitar berendam, main-main air di sini, menikmati sejuknya air di sini.
10: Untuk datang ke objek wisata Sarudik tidak akan merobek kantong Anda lebih dalam. Pasalnya, di lokasi ini tidak ada pungutan biaya kepada para pengunjung. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Bupati Tapanuli Selatan, Haji Gus Irawan Pasaribu, menyerahkan ribuan benih ikan dan puluhan sapakan kepada kelompok pembudidaya ikan aek Siboru Namora. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Bupati Tapanuli Selatan, Haji Gus Irawan Pasaribu menyerahkan bantuan 2.000 benih ikan mas, 8.000 benih ikan nila, serta 60 sak pakan ikan kepada kelompok pembudidaya ikan Aeksiboru Namora di Desa Pargerutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan 7 kolam budidaya yang memiliki kelompok pembudidaya. Selain meningkatkan produksi perikanan, hasil panen juga diproyeksikan mendukung program makan bergizi gratis serta memperkuat perekonomian masyarakat.
12: Mudah-mudahan pohon dijaga dengan baik. Harapannya adalah kemudian bisa berhasil ini menambah ekonomi di masyarakat. Dan berkesinambungan, ulang mantak sekalian. Jadi ini makanya sampai panen lagi. Jadi sekali naik ini adalah sebetulnya trigger dorongan. Dorongan untuk masyarakat di dusun on.
5: Bupati juga mengajak masyarakat mengelola bantuan secara berkelanjutan agar usaha budidaya semakin berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan warga. James melaporkan.
2: Anggota Komisi 4 DPR RI, Rokmin Dahuri, menyebut Tapanuli Tengah memiliki potensi ekonomi biru. Laporan Abdul Jalil.
13: Anggota Komisi 4 DPR RI, Rokmin Dahuri, menyebut Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi blue economy atau ekonomi biru. Hal ini disampaikan Rokmin dalam kuliah umumnya di Kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matauli Pandan, Tapanuli Tengah. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2004 itu juga mengatakan potensi alam Tapanuli Tengah bisa diandalkan menjadi poros ekonomi baru.
14: Jadi saya betul sharing mengenai blue ekonomi, potensinya di Tapanuli Tengah sangat raksasa ya, karena panjang garis pantainya 4 kali lipat panjang garis pantai Kabupaten Cirebon di mana saya lahir, di sini 200 km ya. Dan tadi saya sarankan kita fokus untuk 3-5 tahun ke depan, saya sudah menyampaikan ke Bupati untuk blue ekonomi fokus di 3 sektor aja, yaitu sektor perikanan budidaya laut atau mariculture di 3 komoditas, yaitu lobster, faname, dan rumput laut. Kemudian di industri perikanan kakapnya dibarengi dengan industri hilir, harus ada pabrik-pabrik pengolahan ikan Pak Bupati yang ramah lingkungan dan produk yang kompetitif. Dan ketiga adalah di sektor pariwisata bahari atau marine tourism, karena by nature di sini indah sekali ya, tinggal memoles ya dengan amenities, dengan destinasi wisatanya dibuat seperti Maldives, Maldives gitu ya, lalu accessibility ya dan konektivitas. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat harus ada direct flight ya dari Jakarta ke apa namanya
15: Pinang Sore
14: ya. Saya kira kalau 3 sektor itu dikembangkan, yakni mariculture, kemudian perikanan tangkap, dan yang ketiga marine tourism pariwisata bahari ya, lalu tadi konektivitas dan accessibility yang ditingkatkan, saya kira akan menjadi game changer ya, atau perubah permainan untuk Tapanuli Tengah menjadi maju dan sejahtera.
13: Sebagai pembicara utama dalam Studium General STPK, Rokmin memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar mengejar target pertumbuhan ekonomi yang konkret. Ia menyarankan pemerintah daerah memfokuskan strategi pembangunan pada 3 sektor utama dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Pertama, sektor perikanan budidaya laut berfokus pada pengembangan 3 komoditas bernilai jual tinggi, yaitu lobster, udang, faname, dan rumput laut. Hilirisasi industri perikanan tangkap, kegiatan penangkapan ikan di laut harus diimbangi dengan kehadiran industri hilir melalui pembangunan pabrik-pabrik pengelolaan ikan yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk kompetitif di pasar global. Pariwisata bahari kelas dunia yang memanfaatkan landscape alam Tapanuli Tengah yang sudah indah secara alami. Sektor ini tinggal memerlukan polesan pada aspek fasilitas penunjang agar berkelas seperti Maladewa, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Abdul Jalil melaporkan.
2: Teluk Tapia Nauli di Tapanuli Tengah terkenal dengan pantai dan hasil lautnya. Menjadi salah satu lokasi pilihan bagi para nelayan atau masyarakat sekitar untuk memancing ikan. Berikut Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
10: Memancing adalah salah satu kegiatan menangkap ikan menggunakan senari yang diikat dengan kail. Kegiatan ini menjadi salah satu aktivitas bagi warga untuk menyalurkan hobi dan juga dapat menjadi sumber mata pencaharian. Teluk Tapian Nauli di Tapanuli Tengah yang terkenal dengan pantai dan hasil lautnya menjadi salah satu lokasi pilihan bagi para nelayan atau masyarakat sekitar untuk memancing ikan. Salah satu spot memancing yang diminati oleh para pemancing adalah Jembatan Kalangan yang berlokasi di Kecamatan Pandan. Tidak hanya warga setempat, masyarakat dari daerah lain pun sering datang dan mampir untuk menjajal tempat memancing tersebut. Andre Situmorang, warga Kecamatan Pinang Sori yang sedang memancing mengatakan, Jembatan Kalangan ini menjadi spot yang strategis untuk memancing karena pertemuan alur air sungai Kalangan dengan air laut dan dengan menggunakan udang segar sebagai umpan dapat menghasilkan ikan yang banyak sehingga banyak masyarakat yang sekedar melepas hobi memancing di jembatan ini.
16: Spotnya di sini memang sangat-sangat the best lah. Jenis ikannya ada beragam ikan, yaitu salah satu gabu yang dicari-cari pemancing, jarang gigi, pari, kerapu, terus jenaha. Terkhusus sama saya sendiri karena saya pemancing, karena saya penikmat mancing. Saya itu ikan yang saya hasil dari pancing saya itu saya bawa ke rumah. Tetapi kawan-kawan yang ada di sini, mungkin ada yang lain di sini, ada juga ya hasil pancingannya itu diperjualbelikan.
10: Ditambahkannya hasil tangkapan ikan dari para pemancing biasanya akan dikonsumsi untuk keluarga sendiri dan sebagiannya lagi akan dijual kepada orang lain. Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Supir truk dan angkutan antar kota di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar di SPBU yang disebut merugikan para supir. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, warga Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk tetap waspada akan bencana banjir dan longsor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ziziah Khurfatul Janah masih bisa menemani pendengar semua di Sibolga sore ini. Dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi seputar pemerintah daerah. Pendengar, Bupati membahas terima kunjungan strategis Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, komitmen kuat dalam memperkuat pertahanan wilayah dan pembangunan daerah kembali ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan secara resmi menerima kunjungan tim pengawasan pembangunan Markas Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP 955 Hoda Sihab Papaspili dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pertemuan penting yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini bertempat di ruang kerja Bupati pada Selasa malam 22 Juli 2026. Kunjungan strategis ini dipimpin oleh Kolonel Infanteri Dodit yang hadir mewakili ketua tim. Beliau didampingi oleh jajaran pejabat tinggi lainnya yaitu Kolonel ZM Indra, Sekretaris Tim, Kolonel Laut Yanuar, anggota tim, serta Letkol CKM Deni, anggota tim. Turut hadir mendampingi dan memberikan dukungan teknis dari Zidam dari Bukit Barisan. Fokus utama dari pertemuan ini adalah membahas perkembangan terkini serta evaluasi pembangunan fisik markas Yonif TP 955 Hoda Sihab Spili di Kabupaten Humbang Hasundutan. Koordinasi intensif ini pendengar dilakukan guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kehadiran markas baru ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pilar pertahanan dan keamanan wilayah, tetapi juga menjadi katalisator positif bagi kemajuan ekonomi dan nasional masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan melalui sinergi yang solid antara Pemkab, Kementerian Pertahanan, dan TNI. Hadir mendampingi Bupati pada saat pertemuan Sekretaris Daerah, Chris Tison Rudianto Marbun, para staf ahli Bupati, para asisten OPD terkait kabak pemerintahan dan camat Polo. Baik pendengar, berikut informasi seputar pemerintah daerah yang dapat kami informasikan di Sibolga sore ini, dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Payphone dari Maroon 5. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar program Satu Hari Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Kala Cinta Menggoda dari Noah. Dan mendengar, kembali bersama kami di Sibolga sore ini, masih dengan sejumlah informasi dari pemerintah daerah. Yakni Bupati membahas letakkan batu pertama pembangunan Cath Lab RSUD Dolok Sanggul. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, diawali doa dibawakan oleh PDT Wenapitu Bupati Humbahas Dr. Olawan P. Nababan SHMH letakkan batu pertama pembangunan Cath Lab atau Catheterization Laboratory RSUD Dolok Sanggul Kamis 23 Juli 2026. Peletakan batu pertama juga dilaksanakan tokoh masyarakat Patar Simamora, Direktur RSUD Dolok Sanggul, Dr. Tier Sihombing, ada tokoh agama PDTW Napitu dan perwakilan tukang. Selain dihadiri para tim medis, acara juga diikuti Sekda Kristison Rudianto Marbun dan pimpinan perangkat daerah. Direktur RSUD Dolok Sanggul, Dr. Tier Sihombing menjelaskan penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan, Kementerian Kesehatan mengembangkan program jejaring pengampuan KJSU, KIA, kanker jantung dan pembuluh darah, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak. Salah satu implementasinya adalah pembangunan Cath Lab sebagai fasilitas pelayanan jantung. Pembangunan Cath Lab juga bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan jantung, mempercepat penanganan pasien, mengurangi rujukan ke rumah sakit lain, serta mendukung SIREN, Sistem Informasi Hospital Based Nation Emergency Response, dalam penguatan sistem rujukan dan pelayanan kegawat daruratan. Bupati Humbahas Dr. Olawan P. Nababan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kesehatan RI atas dukungan dan perhatiannya kepada Kabupaten Humbang Hasundutan dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Dalam pertemuan itu, Bupati Humbahas berpesan kepada tim medis supaya terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tokoh masyarakat Patar Simamora juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas terlaksananya program pembangunan Cath Lab di RSUD Dolok Sanggul. Karena kehadiran Cath Lab ini suatu berkat yang luar biasa bagi masyarakat Humbang Hasundutan. Sebelum meletakkan batu pertama tiba di RSUD Dolok Sanggul, Bupati Humbahas juga menyapa para pasien yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Baik pendengar, berikut informasi seputar pemerintah daerah yang dapat kami informasikan di Sibolga sore ini, dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Wangan. Arus lalu lintas di ruas jalan sekitar lapangan Cimare-Mare terlihat ramai namun tetap lancar. Kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan umum silih berganti melintasi jalan tanpa hambatan yang berarti, pendengar. Sementara itu di kawasan lapangan Cimare-Mare dipadati masyarakat yang memanfaatkan waktu sore untuk berolahraga. Terlihat banyak warga melakukan jalan santai, jogging hingga berlari mengelilingi lapangan bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja. Bagi para pendengar yang akan melintas di kawasan tersebut, tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta kurangi kecepatan kendaraan mengingat tingginya aktivitas pejalan kaki dan masyarakat yang sedang berolahraga di sore hari ini, pendengar. Demikian informasi situasi sore hari ini dari studio RRI Sibolga. Tetap berhati-hati dalam perjalanan, jaga kesehatan, dan terus ikuti informasi terpercaya hanya di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Melepasmu dari Drive. Dan mendengar, masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Sibolga sore ini dengan sejumlah informasi yang akan kami sampaikan. Kali ini informasi dari nasional, pendengar, apa itu Universitas Republik Indonesia, dan ini penjelasannya menurut Wamenhan Doni. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto membentuk Universitas Republik Indonesia atau URI sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan nasional. Kehadiran URI ditujukan untuk menyiapkan calon pemimpin Indonesia di berbagai sektor strategis. Berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, URI tidak menyelenggarakan program studi seperti kedokteran, hukum, atau teknik. Lembaga ini difokuskan untuk membentuk karakter, kompetensi, dan kepemimpinan calon pejabat negara. Pembentukan URI dilatar belakangi oleh kebutuhan pemerintah menciptakan sistem pembinaan kepemimpinan yang lebih terstruktur. Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia memerlukan lembaga khusus untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul sejak dini. Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taufanto mengatakan dasar pembentukan lembaga tersebut, ia menyebut perhatian Presiden berfokus pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan kepemimpinan berjenjang mulai dari sekolah hingga pemerintahan. Konsep URI mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan sejumlah negara, salah satunya Institut National du Service Public, INSP, di Prancis yang sebelumnya dikenal sebagai École Nationale d'Administration atau INA. Lembaga tersebut selama ini menjadi tempat pendidikan calon pejabat tinggi pemerintahan Prancis. Banyak alumninya kemudian menduduki jabatan strategis sebagai presiden, menteri, diplomat, maupun pejabat administrasi negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan pemerintah telah lama mempersiapkan pembentukan URI. Meski kurikulum resminya belum diumumkan, pemerintah memastikan pendidikan di URI akan menitikberatkan pada kepemimpinan. Selain itu, administrasi pemerintahan, etika, integritas, dan tentunya wawasan kebangsaan. Pendengar, lulusan URI diharapkan memiliki kemampuan teknis sekaligus komitmen kuat terhadap kepentingan nasional. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional yang dapat kami informasikan di Sibolga sore ini. Jangan kemana-mana karena masih ada beberapa informasi lainnya yang akan kami sampaikan. Namun sebelum itu kembali kami hadirkan jeda hiburan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol

Rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Ini Abadi dari Perunggu. Dan mendengar masih bersama Zizia Khurfatul Janna di Sibolga sore ini. Dan masih dengan informasi yang kami kabarkan kali ini, informasi dari nasional, yakni Menteri Keuangan Purbaya, anggaran URI masih dikaji berhubungan dengan Kemendikti Saintek. Mendengar dilansir dari laman resmi rri.co.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan skema pendanaan Universitas Republik Indonesia atau URI masih dalam tahap pembahasan pemerintah. Ia menyebut pembiayaan lembaga pendidikan tersebut kemungkinan akan berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek. Saat ditanya apakah pendanaan URI sepenuhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, Menteri Purbaya belum memberikan kepastiannya. Sementara itu pendengar, Presiden Prabowo Subianto disebut memberi perhatian besar terhadap penguatan pendidikan berbasis sains dan teknologi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian nasional. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus atau BAPISUS, Aris Marsudianto, mengungkapkan pengembangan pendidikan tinggi juga telah dibahas bersama para rektor perguruan tinggi negeri. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkuat penguasaan teknologi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain. Aris juga mengatakan URI tidak hanya akan berfokus pada bidang STEM, pemerintah juga mempertimbangkan penguatan program studi lain termasuk bidang kesehatan dan kedokteran yang masih membutuhkan banyak tenaga profesional. Pendengar, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Azizia Khurfatul Jannah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar semua sepanjang sore hari ini. Sampai jumpa di edisi lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kau punya.
1: Iya, baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Azan maghrib nanti berkumandang formasi pukul 18.40 waktu Indonesia. Dan pendengar, sebelum azan maghrib, surah Al-Fat by Mishari Arabsi juga hadir untuk Anda. Oke, selamat menantikan untuk azan maghrib. Lagu berikut hadir untuk Anda bersama video hingga pukul 20.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Iya, baik pendengar. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitar.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
3: Ini Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan
7: Pak? Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot.
7: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Isi Toshida itu apa?
10: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
12: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
10: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
12: Permintaan dari siapa dulu nih?
10: Dari Pak Heri ya.
12: Terus?
10: Ya, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
12: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
10: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
12: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
10: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
12: Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
13: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
11: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
14: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
15: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
14: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
17: ABU has put together, well, internally AI policy.
18: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
17: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead.
16: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
19: So while we Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
16: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
21: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
20: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
21: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
22: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
21: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
23: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
24: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
23: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
24: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
23: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
24: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
23: Jadi sampai saat ini kita masih
24: di Jakarta. Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
2: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain dari barat Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
3: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Iya, baik, pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, nanti pukul 19.53 untuk azan Isya berkumandang. Ya, selamat malam, Sibolga malam hadir saat ini ya. Nah, ini dari tangga, ajari aku rahasiamu. Ajari dong ya, rahasianya mungkin gimana cara memasak makanan apa ya yang enak gitu ya kan. Oke lah, kalau gitu semoga bisa menghibur Anda dengan lagu yang kami hadirkan saat ini.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Elderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Is, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: ayah dan ibu di surga pasti bangga ke kamu, Dek.
1: Tapi Mita grogi, Kak. Ini kan penerbangan pertamanya Mita.
0: Kan ada kakak. Sebagai kabin kru senior, kakak akan membantumu. Ada teman-teman pramugari yang lain yang masih muda-muda juga. Tenanglah, yang pasti lakukan seperti yang kakak ajarkan ya.
1: Tetap saja Mita grogi, Kak.
2: Pesawat Pombo Air dengan nomor penerbangan CV207 telah mendarat dengan selamat.
0: 2 jam lagi pesawat kita akan berangkat. Yuk, siap-siap.
1: Iya, siap, Kak.

0: Ren, tolong pastikan semua tempat sudah bersih. Dan segera beritahu operator bandara bahwa pesawat sudah siap dimasuki penumpang. Siap, Kep. Kamu adiknya Ren, ya?
1: Iya, Kep.
0: Yang semangat ya kerjanya.
1: Siap, Kep. Terima kasih. Mohon bimbingannya ya.
0: Semuanya segera ke tempat masing-masing. Dan kamu, Yuni, tolong cek manifest penumpang ya.
2: Siap, Kep.

0: perjalanan ke Jakarta selama 3 jam. Cukup lama. Mudah-mudahan perjalanan tidak ada hambatan.
1: Kak, sudah berapa lama sih kamu bekerja di sini?
0: Baru setahun. Aku dulu kayak kamu sih, agak tegang di penerbangan pertama. Ya, paling turbulen sedikit kok. Tapi jangan panik ya.
1: Semoga, Kak.

0: Selamat datang.
1: Nomor berapa, Pak?
2: Saya di nomor D6.
1: Oh, di situ ya, Pak? Sebelah kiri.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Kamu bisa kan kasih informasi ke penunggu?
1: Bisa, Kak. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Bombo Air dengan nomor penerbangan CV207, tujuan Jakarta. Penerbangan ini akan kita tempuh selama 3 jam. Saya Mita, bersama seluruh kru yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda terbang bersama kami. Terima kasih.

Selamat siang, penumpang yang terhormat. Saat ini kita berada di ketinggian 30.000 kaki. Cuaca di Jakarta saat ini cerah dan diperkirakan 1 jam lagi kita akan tiba di Soekarno-Hatta.

0: Semua angkat tangan. Diam di tempat. Pesawat ini kami banyak.
1: Pesawat ini kami bajak. Jangan ada yang berpindah tempat.

0: Ya.
1: Pesawat ini dibajak. Ada dua orang bersenjata, Cap. Kemungkinan teroris.
0: Apa? Bagaimana ini?
2: Beritahu menara kontrol.
0: Oke.

0: harus memberitahu pusat kontrol nih. Hijack, hijack. CV207, hijack.
1: Siapa itu? Oh, kamu!
2: Jangan macam-macam. Letakkan telepon itu. Atau pistol yang sudah menempel di kepalamu ini akan mengeluarkan peluru.
1: Perhatian semua. Jangan ada yang bergerak. Atau kalian akan saya tembak. Ngerti? Kamu yang baru datang, dari mana kamu?
3: Saya baru...
1: Saat ini semua dalam kendali kami. Cepat beritahu kapten, alihkan penerbangan ke Papua Nugini.
3: Iya...

0: Cep, bagaimana ini?
1: Teroris meminta mengalihkan rute ke Papua Nugini.
0: Kamu coba ulur waktu. Biarkan saya dan Kepilan teruskan penerbangan ke Jakarta.

0: akan atasi situasinya.
1: Hei, bicara apa kalian?
0: Tidak, Bang. Kita hanya...
1: Jangan bertindak bodoh. Atau teman kamu saya tembak.
2: Hah? Jangan! Jangan, Bang. Jangan! Jangan!
1: Ya. Awas, Bos! Di belakang ada yang mau menyerang!
3: Cap, bunyi tembakan, Cap.
4: Kamu periksa apa yang terjadi.
5: Kalian lihat, jika masih ada yang macam-macam, nyawa kalian seperti pria itu. Kepada seluruh penumpang pria, tundukkan kepala kalian di meja. Siapapun yang mengangkat kepala akan kami tembak.
3: Astaga, ya ampun.
5: Kamu, ya kamu, cepat jongkok. Di situ, kepala menghadap ke dinding.
3: Tapi, aduh, iya.
2: Kakak.
1: Oh, jadi dia kakak kamu. Bagus. Kita jadikan kamu sebagai umpan.
5: Jangan lepaskan pistol dari kepala pramugari itu.
1: Siap, Bos.
4: Apa yang terjadi di dalam? Kenapa Rain belum juga kembali?
3: Biar saya cek.

0: Bos, lihat bos. Sepertinya pesawat tidak ke Papua Nugini. Lihat di jendela, kita sepertinya mendarat Jakarta.
1: Apa? Kamu ke ruang kopi. Cek pilot. Tetap jadikan cewek itu sebagai sandera kita.

0: ngapain? Kamu ngapain?
1: Jangan banyak cakap. Balik perintahkan pilot. Balik arah ke timur ke Papua Nugini.
0: Jangan masuk. Jangan.
1: Awas.
2: Aduh, bagaimana ini? Kepilot ada yang ditembak mati. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus merebut pistol ini. Berikan pistolnya. Ayo, berikan. Balik pada Nanda.
1: Sial, pistolku direbut. Lepaskan pistol itu. Saya bilang lepaskan.
2: Tidak, tidak akan.
1: Iya.
2: Saya telah membunuh orang.
0: Oke.
2: Turunkan senjata Anda.
3: Mita, kamu,
2: kakak.
0: Bagus, kakak beradik sudah ada di sini. Sekarang turunkan senjatamu atau saya tembak kakakmu ini. Turunkan sekarang. Turunkan.
3: Mita.
0: Kau lihat kan, adikmu sekarang tergeletak tak berdaya. Itu akibatnya tidak mengikuti instruksi kami. Sekarang ikuti ke ruang kokpit. Penerbangan ini harus ke Papua Nugini.
3: Lepaskan. Lepaskan. Hah? Mita, kamu...
2: Kak, maafkan aku. Hanya ini yang bisa kulakukan, Kak. Sepertinya waktu Mita tinggal sedikit, Kak. Mita akan bertemu ayah dan ibu. Apakah kakak ingin menitipkan salam?
3: Mita, Mita jangan tinggalkan kakak, Mita. Mita bangun, Mita. Mita!

Saudara, pesawat Combo Air yang sempat dibajak dalam penerbangannya menuju Jakarta berhasil digagalkan oleh aksi heroik seorang pramugari. Sang pramugari Mita berhasil melumpuhkan dua orang teroris dan dua korban lainnya, yakni co-pilot dan seorang penumpang ikut menjadi korban. Saat ini pihak kepolisian sedang meminta keterangan dari cabin crew terkait aksi pembajakan yang gagal tersebut.

Di dalam perjalanan hidup, kadang ada resiko-resiko tertentu yang datang tanpa bisa diprediksi. Pilihan hanya dua, menjadi hero atau zero. Demikian sandiwara tragedi CV207. Pemain dalam sandiwara ini, Nita Tuanakota sebagai Mita, Boy Marwa sebagai Rain, Jo Surwi sebagai Darto, Hani sebagai Dewa, Teis Tekok sebagai Kapten Ridwan, Muksin sebagai Co-Pilot Adnan, Mila sebagai Yuni, Jun Hehakaya sebagai pembaca berita, Tio sebagai penumpang, teknik dan montase Axel Carroll, editing Taste the Cock, dan saya Vini narator. Sampai jumpa.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Ya baik pendengar, selamat malam kembali untuk Anda. Kita masih bersama ya malam ini, masih hadir menemani Anda di komunitas malam ini pendengar. Ya mungkin lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Ini bertaruh dalam cinta ya. Kalau dalam perjalanan itu bertaruh dalam nyawa.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

Ya, baik pendengar, selamat malam. Kami ucapkan untuk Anda saat ini hadir ya, yaitu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan 0631225006 yang ingin ikutan bergabung bersama Widya hadir menemani Anda.

Iya, baik, kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo.

0: Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
1: Pak RT ini.
0: Oh, Pak RT.
1: Iya.
0: Pak RT.
1: Pak RW, bukan Pak RW ya, Pak RT.
0: Iya, Pak RT-nya dia biar.
1: Iya, dong.
0: Oke, Pak RT.
1: Iya. Mari kasih lagu ya.
0: Apa lagunya?
1: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama?
1: Iya. Dari mana? Dari Pansi ya?
0: Dari tadi bisa.
1: Oh, dari tadi boleh juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke deh. Salam-salamnya ya. Suara teman-teman, mana suaranya dong?
0: Mana suaranya?
1: Iya. Apalagi yang ini Saruri itu, yang 17 tahun itu, suaranya ditunggu. Ada lagi si baru tambah di Sidempuan, ditunggu suaranya. Opung Roma, baru tambah yang di apa ya, di Samosir, ditunggu suaranya ya. Lagi-lagi si Merana, bukan Merana lagi, wait.
0: Iya, tapi dia nggak pernah ikutan sama.
1: Iya, tapi kalau dia ikutan nanti namanya udah ditukar sama Bang Joni Jombi.
0: Iya, kemana dia? Kok nggak pernah ikutan dia? Ini memang Merana ya.
1: Nggak tahu, saya ke berpaling ke lain hati.
0: Merana.
1: Iya.
0: Oh, Merana.
1: Mer. Ini kata Bang Jombi. Diana namanya sekarang.
0: Oh, Diana. Diana.
1: Iya, keren itu kan.
0: Kekasihku itu ya.
1: Iya, bilang sama orang tuamu.
0: Asik.
1: Oke deh, untuk teman-teman ditunggu suaranya ya. Untuk Mbak Widya selamat bertugas ya.
0: Oke.
1: Oke. Malang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, baik. Silakan kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Kenapa kecil sekali suaranya, Bang?
2: Iya, kecil sekali suara aku ya.
0: Iya, kenapa? Janganlah kecil-kecil.
2: Kecilkan suaranya.
0: Iya, jangan ketek-ketek suaranya. Kalau orang si Bolga bilang, jangan ketek mana suaranya.
2: Iya, ya. Dia
0: besar begini. Oh gitu, di situ suara awak besar.
2: Iya, di situ suara aku kecil gitu.
0: Iya.
2: Tapi, bagaimana kabar Kak Uria?
0: Kabar baik ini, Bang.
2: Oh iya, ya. Sehat.
0: Sehat, Abang sehat ya kan?
2: Sehat.
0: Iya lah, haruslah. Kalau nggak sehat, berarti nggak di sini sekarang kan itu. Oke, kalau gitu.
2: Lagi apa itu?
0: Silakan, mau ngapain? Mau ngapain ini? Mau request lagu atau mau nyanyi?
2: Oh, enggak lah, mau request lagu lah.
0: Enggak mau nyanyinya?
2: Enggak, ketawa nanti semua orang.
0: Ketawa manja, enggak apa-apa lah.
2: Oh, iya, ya.
0: Jadi, mau?
2: Jarak jauh, cinta jarak jauh ada situ.
0: Cinta jarak jauh?
2: Iya,
0: ada
2: lah ya, terlihat sama perempuan itu.
0: Ada
2: kendua kan,
0: tenang di boncengan.
2: Siapa yang bonceng aku?
0: Iya, Bang lah yang bonceng.
2: Iya, kalau aku yang bonceng nanti terlalu lari lah nanti.
0: Oke, okay.
2: Diratakan semua jalan itu nanti.
0: Diratakan ya. Oke, itu aja, Bang.
2: Kalau aku mau kere dan enggak mau aku lambat.
0: Jadi?
2: Harus lari lah biar apa, biar tidak ada kejadian.
0: Oh, kencang-kencang gitu? Merem pula itunya, takut awak.
2: Apa?
0: Udah kencang, rem-rem pula itu.
2: Oh, no. Itu aja, ya. Kalau mau kere pun, itu aja lah. Kalau kencang, rem pula, ya lah.
0: Iya kan gitu, udah kenceng ngerem-ngerem pula tuh tiap sebentar.
2: Alah.
0: Tapi teringatnya nih cinta jarak jauh yang mana nih sekarang mau dihadirkan? Karena lagu-lagu kita lagi ada bermasalah.
2: Jadi
0: mau cinta jarak jauh yang mana nih? Soalnya nggak nampak lagu yang biasa itu lagi bermasalah ini.
2: Oh, aku minta lagu yang biasa.
0: Apa?
2: Lagu apa lah? Nggak ada cinta jarak jauh sih.
0: Cinta. Iya, ada sih biasanya ada, tapi lagi bermasalah lagu-lagunya.
2: Oh.
0: Jadi pas ada lagunya kita putarkan. Kalau lagunya enggak bermasalah,
2: mencari alasan.
0: Apa?
2: Mencari alasan.
0: Mencari alasan dari?
2: Katanya ada gigi.
0: Oh, manis di bibir itu, bukan?
2: Iyalah.
0: Oh, itunya. Oh ya ya ya, oke. Video coba cari ya. Adanya ya. Itu, mudah-mudahan.
2: Oh, kalau enggak, jangan mudah-mudahan nanti enggak
0: bisa. Iya, ada video usahain.
2: Oke lah, malam hari ini kita lembaga orang ya. Ada Roma ya.
0: Iya.
2: Ada itu Manali. Ada Kak Arati, ada Berikan Bekar Kristian, dan ada Samoso. Ada Nenek Aan, Kak Tobin. Dari ada Gemijo, ada Kulit, ada Kulit Cinta. Semualah mendengar kita dimanapun berada ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat dirimu, selamat bertugas Kak Iria.
0: Iya.
2: Selamat malam Ron Rindu, Ron Berbagi Rindu. Memori baik-baik Kak Iria.
0: Iya, baik. Terima kasih. Halo, selamat malam Ron Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Bang Luhut.
0: Bang Luhut?
3: Ya,
0: di?
3: Taput.
0: Di Taput. Oke, Bang Luhut.
3: Iya.
0: Silakan Bang Luhut, mau ngapain?
3: Ya, mau.
0: Bang Luhut juga suaranya kecil.
3: Ah, masa kecil?
0: Masa di dapur?
3: Masak
0: apa kita?
3: Masak sayur kol.
0: Aki mau apa ini Bang Luhut? Mau request lagu apa?
3: Ini yang darinya Ebit Gede. Ebit Gede.
0: Ebit Gede? Yang mana? Iya.
3: Untuk kita renungkan.
0: Untuk?
3: Kita renungkan dulu.
0: Apa? Aduh.
3: Untuk kita renungkan.
0: Untuk kita renungkan.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Marilah kita merenung kalau begitu.
3: Iya. Merenungkan bersama di malam Jumat ini.
0: Iya, banyak kali yang direnungkan ini.
3: Iya.
0: Nanti banyak. Nampak uka-uka semuanya. Iya, terlalu banyak merenung.
3: Iya kan? Di sini itu jadi ada datang gerung, jadi makanya renungkan dulu. Iya. Salam lah ya. Kita dia cuma bertugas yang tak.
0: Oke.
3: Kita yang hati-hati.
0: Lalu
3: ada juga pengurangan berperagi. Ada Arun di Kelituan. Tambahan Kelituan.
0: Iya.
3: Ada juga Merana di Karo.
0: Oke.
3: Ada juga Hadi. Terus dia dan buat
0: semua teman-teman. Oke, semua semuanya.
3: Ada lagunya?
0: Ada.
3: Lagunya ditunggu.
0: Oke, ditunggu di rumah.
3: Ya betul. Rom berbagi rindu memori lagu. Terima kasih.
0: Bye. Bye.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Boru Tambak.
0: Oh, Boru Tambak, bukan Bu Kepling?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Siapa itu Bu Kepling? Gak kenal aku.
0: Nanti aku kenalkan ya.
1: Oh iya, boleh. Kalau bisa nomornya lah kirim sama aku.
0: Boleh.
1: Ya, nanti kutunggu ya.
0: Tenang di boncengan.
1: Sebenarnya ibu penyiar di sini tidak dapat siaran.
0: Sejak kapan?
1: Sejak 2 hari yang lalu.
0: Kok bisa?
1: Karena putus kabel internet. Dibilang si Sapran.
0: Kabel internet yang di sana gitu?
1: Ya, mungkin.
0: Oh iyalah, kok ada orang teknik yang bilang udahlah itu.
1: Ya itulah itu.
0: Kan awak tak ngertes, tak ngertos itu.
1: Gak ngertos.
0: Gak ngertos.
1: Kalau ngertos makanya aku kasih tahu.
0: Iya itulah. Makasih lah kalau gitu.
1: Iya.
0: Terus?
1: Aku kan lewat Arimin. Streaming.
0: Arimin.
1: Arimin kata Arimin. Orang ketiga.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: aku mau request lagu.
0: Lagu apa?
1: Pengorbanan di atas segalanya.
0: Wis.
1: Ngomong-ngomong, penyiar keberapa aku?
0: Keempat.
1: Oh, bukan orang ketiga kan?
0: Bukan.
1: Aku baru monitor loh.
0: Kok bisa?
1: Begitulah. Lalap diriku membuka Facebook, jadi nggak ingat jam.
0: Terusnya begitu, kan? Terusnya begitu.
1: Melihat-lihat apa tadi ada Facebooknya ibu tatua lagi rapat.
0: Oh. Itu bukan udah. Rapat.
1: Apa itu?
0: Itu perpisahan ibu. Dan pertemuan.
1: Oh, perpisahan. Ya iyalah, kalau ada perpisahan tentu ada pertemuan.
0: Perpisahan apa? Dulu, yang
1: bukan
0: lama.
1: Perpisahan yang kutangisi. Apa itu judulnya?
0: Gak
1: namun pertemuanlah yang aku sesali. Dapatkah kita bertemu lagi seperti
0: kok kayak gitu cara nyanyinya?
1: Judulnya? Apa itu judulnya?
0: Kayak gak asing aku. Tapi karena nadanya kayak dirubah jadi gak tahu apa judulnya. Bukan
1: dulu,
0: bukan perpisahan yang kutangisi itu ya. Oh ya, lagu siapa itu? Bukan perpisahan yang kutangisi.
1: Wah, bukan gitu.
0: Oh, bukan itu. Jadi
1: bukan perpisahan yang kutangisi, namun pertemuanlah yang aku sesali.
0: Enggak tahu lagu dari siapa itu.
1: Itu kayak dangdut yang tadi yang dibikin ketua itu, ah.
0: Dangdut itu.
1: Iya, kalau yang dilakukan ketua itu dah.
0: Enggak, itu lagu apa? Lagu
1: pop.
0: Lagu pop, bukan perpisahan yang ku tangisi. Lagu Metris, Bungaku.
1: Iya ya. Jadi yang mana kita putar dulu?
0: Terserah lah.
1: Ya dua-duanya boleh.
0: Janganlah. Enggak kedapatan
1: ya,
0: yang lain.
1: Satu lagu ke satu kita adil.
0: Satu untukku gitu.
1: Iya.
0: Jangan
1: dibikin satu untuk semua, satu untuk kita.
0: Kalau aku enggak usah lagi.
1: Oh, nantilah lagu penutup bikin satu ya.
0: Jadi yang mana nih?
1: Pengorbanan.
0: Pengorbanannya, bukan Metris itu.
1: Nah.
0: Mananya? Jadi pengorbanan itu. Pengorbanan itu lagu dangdut itu.
1: Mana?
0: Iya. Pengorbanan.
1: Enggak loh, dari siapa itu? Dari Etiku Sendang.
0: Pengorbanan itu?
1: Iya, pengorbanan di atas segalanya.
0: Coba lah ya, cari dulu ya.
1: Enggak dangdut itu.
0: Karena lagu kita lagi banyak ini yang apa?
1: Error. Oh, coba lah dulu sedikit. Nanti kalau dangdut nanti matikan, ganti dengan lagu yang kita bikin itu.
0: Pengorbanan di atas segalanya, Dian Piscesanya ini.
1: Oh, Dian Piscesanya itulah, enggak dangdut itu.
0: Tadi katanya itu Kusendang.
1: Nah, berarti salah lah aku.
0: Udah mengakunya salah kan?
1: Iya, mengaku salah ya aku dah.
0: Iya, oke.
1: Ya udah lah, kapan-kapan lah itu lagu kita itu kalau gitu.
0: Iya. Jadi yang mananya jadinya kok kapan-kapan? Pengorbanan itu nya.
1: Jadi bisanya rupanya dua-duanya, kalau bisa dua-duanya.
0: Satu loh.
1: Ya udah metrik itulah. Ah.
0: Metrik.
1: Ya, maaf hanya tadi jadi bilang judulnya apa
0: metris
1: aja.
0: Bungaku.
1: Oh, bungaku.
0: Itulah.
1: Oke lah, itu aja lah.
0: Oke.
1: Jangan sempat marah aku.
0: Aku pun jangan marah, aku kumatikan telepon.
1: Aku pun, kalau marah aku kumatikan telepon ini. Sama ya?
0: Aduh, bisanya sama-sama matikan ya kan?
1: Iya, bisa.
0: Apalagi? Ayolah.
1: Belum waktu saya dimatikan.
0: Oke.
1: Jadi gimana?
0: Entah.
1: Karena yang udah pada ikutan. Soalnya aku nggak tahu siapa yang udah pada ikutan.
0: Nah itulah, karena nggak dengar itu tadi ya.
1: Ya itu dia, coba lah sebutkan siapa perdana.
0: Mau tahu atau mau tahu aja?
1: Iya, mau tahu banget.
0: Mau tahu banget?
1: Iya.
0: Gak usah lah lagi kasih tahu.
1: Eh, udah ikutan nenek yang umur 16 tahun?
0: Belum.
1: Nah, kok bisa?
0: Ya bisa lah.
1: Ya jadi siapa perdana?
0: Udah dibilang. Mau tahu tuh mau tahu banget.
1: Ah, mau tahu kali lah.
0: Gak usah lah rugi nanti. Ah, rugi nanti ngasih tahu nih.
1: Kalau dikasih tahu udah dari tadi selesai pun ku dengar. Ah.
0: Oke lah itu aja.
1: Iya, siapa perdana?
0: Siapa tadi?
1: Ya mana tahu aku bertanya.
0: Aku pun nanya.
1: Malah nanya.
0: Alah.
1: Tinggal dibilang, kenapa sih? Abang rahasia.
0: Entah siapa tadi itu.
1: Ayah udahlah kalau itu kalau berat kali. Entah berapa puluh
0: kilo. Biarlah penasaran.
1: Iya, orang penasaran itu kan entah kayak mana pun apanya. Capek kali mikirnya, namanya penasaran.
0: Iya, capek kali mikirnya ya kan.
1: Perdananya pengen tahu aku tadi dari lagu itu.
0: Untuk?
1: Nomor dua kurang sih ingot.
0: Oh, si ingot tuh nomor, si ingot nomor, tadi nomor dua.
1: Lagunya aku dengar, lagunya.
0: Iya, mencari alasan dia nggak tahu.
1: Iya. Perdana dengan ketiga itu yang nggak tahu.
0: Ada si Luhut.
1: Soalnya udah paham aku lagu langganannya.
0: Ada si Luhut tadi nggak pakai panjaitan.
1: Itu si Luhut paham, jangan bilang panjaitan marah.
0: Iya kan nggak pakai panjaitan, aku bilang.
1: Iya, itu penelpon keberapa?
0: Keberapa? Ketiga tadi dia. Pertama perdana. Siapa tadi? Lumpuk.
1: Sama-sama meraba-raba orang. Aduh. Itu. Opung Roma tadi bilang gak dapat siaran di sana.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kok bisa?
1: Ya iyalah orang di sini.
0: Oh tadi pertama Pak siaran. RT. Pak RT
1: Pak
0: tadi.
1: RT.
0: Iya.
1: Kan gak dapat siaran ke sini juga.
0: Oh gitu.
1: Iya tadi dilaporkan Opung Romanya. Nanti kalau ikutan kau bilang dulu yang gak dapat di sini siaran katanya. Oh lo, aku bilang.
0: Oh lo mantong, lo. Oke.
1: Oke lah kalau gitu.
0: Oke.
1: Makasih lah untuk salam-salamnya untuk mau aja lah. Makasih ya buka tua.
0: Oke.
1: Aku mau turun dulu.
0: Iya.
1: Yeah. Ingat lagu kita itu.
0: Iya, yeah, jadi?
1: Jadi putar.
0: Bungaku.
1: Iya, bungamu pun jadi.
0: Iya,
1: bunga kita pun
0: ya.
1: Jadi.
0: Bungaku lah.
1: Oh iya, bungamu pun jadilah.
0: Oke, bungaku.
1: Iya, bungaku.
0: Udah bilang bungaku, bungamu juga. Cemananya, bungaku loh.
1: Oh iya, bungaku.
0: Ya udah kan.
1: Ya udah, makasih lah ya.
0: Oke.
1: Selamat malam ruang rindu, malam istilah.
0: Iya, silakan penelpon terakhir ini ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu itu.
0: Nois. Dengan siapa ini?
2: Dengan Nenek Hafizah.
0: Nenek Hafizah, engkau yang paling cantik. Oke, Nenek Hafizah, silakan Nenek.
2: Ikut lagu ya.
0: Apa lagunya?
2: Masihkah kak ingat dari Nia dan Nyati?
0: Enggak ingat.
2: Udah ingat, bagus lah.
0: Udah ingat aku.
2: Apalah ikan teri Joko bungkus-bungkuskan si yang satu pak itu.
0: Yang
2: itu
0: mana?
2: Yang kau kirimkan.
0: Oh.
2: Ikan teri yang sikit itu.
0: Oh gitu.
2: Makanya enggak kau ingat.
0: Udah zaman ya.
2: Dua kilo. Dia dirimu itu.
0: Oh iya ya, iya itulah dah.
2: Itulah.
0: Sikit-sikit kan dibagi banyak ya kan.
2: Apalagi aku yang satu itu, yang ditanya.
0: Alah, iyalah.
2: Kita kemana lempar-lemparnya lagi, udah
0: habis. Iyalah. Oh, celah.
2: Ingat dirimu.
0: Oh, celah kalau gitu.
2: Oke lah ya, gak terputar nanti laguku nanti.
0: Iya, pas lah itu.
2: Kok bercakap bisa lamu-lamu? Kok menelepon gak bisa lamu-lamu?
0: Kalau terakhir.
2: Hah?
0: Kalau terakhir.
2: Berarti bisa lah 2 jam.
0: Litaknya untuk mulai.
2: 2 menit bisa?
0: Bisa.
2: Oh, bisa ya kan? Lanjutlah kita ya.
0: Ya, apalagi.
2: Lama malam luang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Akhirlah, terima kasih yang sudah ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, pendengar, nanti lagu-lagu yang kami hadirkan selanjutnya menemani Anda ya, yaitu lagu-lagu daerah. Iya, ini Matres Bungaku ya, ini bungaku, bukan bungamu ya, bungaku. Hadir untuk Anda, semoga terhibur, pendengar.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih, Mbak. Tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
5: Gak ada sih, Mas. Tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda, Mas. Takut naik.
6: Walah, jangan boros-boros, Mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
5: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
7: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: tahu kenapa pantai ini banyak sampah?
1: Ya baik, pendengar, hadir untuk Anda ya lagu-lagu daerah menemani suasana malam Anda saat ini hingga pukul 23 nanti.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Iya, baik pendengar, dengerin lagu-lagu daerah hadir untuk Anda. Dan tentunya selanjutnya di Jazz Musik hadir menemani Anda pendengar di suasana malam ini. Selamat malam dan tetap bersama kami di Jazz Musik hadir untuk Anda pendengar.
1: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Iya, baik, berdasarkan garis ini kebersamaan kita, Widya pamit dari ruang dengar Anda. Mimpi indah, tidurnya nyenyak. Kalau tidak ada keperluan yang terlalu penting-penting kali, ya istirahat yang cukup, istirahat secepatnya. Ya pendengar ya, jangan sering-sering begadang, gak bagus juga untuk kesehatan. Oke? Widya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Anak Pemalas. Pendengar, dikisahkan sebuah keluarga mempunyai anak semata wayang. Ayah dan ibu sibuk bekerja dan cenderung memanjakan si anak dengan berbagai fasilitas. Hal tersebut membuat si anak tumbuh menjadi anak yang manja, malas, dan pandai berdalih untuk menghindari segala macam tanggung jawab. Setiap kali si ibu menyuruh membersihkan kamar atau sepatunya sendiri, ia dengan segera menjawab, "Ah, ibu, kan ada si bibi yang biasa mengerjakan semua itu. Lagian untuk apa dibersihkan, toh nanti akan kotor lagi." Demikian pula jika diminta untuk membantu membersihkan rumah atau tugas lain saat si pembantu pulang, anak itu selalu berdalih dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Ayah dan ibunya sangat kecewa dan sedih melihat kelakuan anak tunggal mereka itu. Walaupun tahu bahwa seringnya memanjakan anaklah yang menjadi penyebab sang anak berbuat demikian.

berpikir keras bagaimana cara merubah sikap si anak. Mereka pun berniat memberi pelajaran kepada anaknya. Suatu hari, atas kesepakatan bersama, uang saku yang rutin diterima setiap hari kepada si anak tidak diberikan. Si anak pun segera protes dengan kata-kata kasar. "Mengapa papa tidak memberiku uang saku? Mau aku mati kelaparan di sekolah?" Sambil tersenyum, si ayah menjawab, "Untuk apa uang saku? Toh nanti akan habis lagi." Demikian pula saat sarapan pagi, dia duduk di meja makan, tetapi tidak ada makanan yang tersedia. Anak itu pun kembali berteriak protes, "Ma, lapar nih, mana makanannya? Aku buru-buru mau ke sekolah." Dengan tenang si ibu menjawab, "Untuk apa makan? Toh nanti akan lapar lagi." Sambil kebingungan, si anak berangkat ke sekolah tanpa bekal uang dan perut kosong. Seharian di sekolah, dia merasa tersiksa, tidak bisa konsentrasi karena lapar dan cengkel. Dia merasa kalau orang tuanya sekarang sudah tidak lagi menyayanginya. Pendengar, pada malam harinya, sambil menyiapkan makan malam, sang ibu berkata, "Anakku, saat akan makan, kita harus menyiapkan makanan di dapur. Setelah itu, ada tanggung jawab untuk membersihkan perlengkapan kotor. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakannya, dan akan terus begitu selama kita harus makan untuk kelangsungan hidup. Sekarang makan, besok juga makan lagi. Hari ini mandi, nanti kotor, dan harus juga mandi lagi. Hidup adalah rangkaian tanggung jawab. Setiap hari harus mengulangi hal-hal baik. Jangan berdalih tidak mau melakukan ini itu karena dorongan kemalasan. Ibu harap kamu mengerti." Si anak menganggukkan kepalanya. "Iya, saya mengerti." Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Mendengar sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A1 RRI Sibolga sepanjang hari ini. Kamis 23 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 5.45 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution, beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di sepanjang pagi hari ini, tentunya Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa azan subuh untuk wilayah Kota Sibolga akan dikumandangkan pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Sibolga dan sekitarnya. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa sepanjang setengah jam ke depan pendengar akan kami hadirkan musik religi Islam sebagai pengantar Mutiara Pagi Islam Berjaringan hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Programa 1 Padang yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH MPD MA, dengan judul Terus Menerus Mendekatkan Diri Kepada Allah. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di Kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam yang disampaikan langsung dari RRI Programa 1 Padang dengan judul Terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah yang dibawakan atau disampaikan oleh Dr. Haji Dasri Zaldahlan SH MPD MA selaku dosen tetap pasca sarjana UMSB. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan 16 Megatol. Dimana pendengar, acara ini merupakan acara yang dirilai juga oleh beberapa RRI di Korwil 15 dan 16. Tapi sebelum kita sapa teman-teman kita yang ada di berbagai daerah, saya akan sapa dulu narasumber kita. Alhamdulillah sudah terlihat di Zoom, pendengar. Kita akan berbicara bersama dengan narasumber kita, dosen tetap pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ada Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH, MPD, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Sehat, Ustadz, pagi ini?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Ustadz untuk Mutiara Pagi hari ini. Ini merupakan siaran berjaringan, kita berbicara tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, kemudian RRI Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar silakan nanti kalau ingin bertanya, Anda bisa telepon ke 0751-812-878, 0751-812-878. Boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66975, dan kami live visual di kanal YouTube RRI Persatu Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita, Ustadz Dasrizal Dahlan, tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang baik-baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, Surat Al-Ahzab, Surat ke-33, ayat ke-70 dan ayat ke-71. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini sering kita berucap bahwa kita sepanjang kehidupan yang kita jalani selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu tentu adalah semacam ucapan yang baik. Namun demikian perlu kita telusuri bahwa untuk niat ucapan yang baik-baik yang telah kita ikrarkan itu tentu perlu kita realisasikan dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Dalam setiap salat yang kita lakukan itu, kita mohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu Allah memberi penjelasannya lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan ke kita itu adalah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang yang dimarahi Allah, dan bukan pula jalan yang telah ditempuh oleh orang yang sesat-sesat lampau. Tunjuki jalan yang lurus artinya adalah pola hidup yang dijalani, mulai dari niat, hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan. Panjang kehidupan yang dijalani itu hendaklah semuanya berada pada cara-cara yang lurus, cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Melalui ucapan-ucapan yang baik, lurus, benar, cara hidup yang terhormat itu, buahnya adalah Allah memberi nikmat kepada kita. Dan dengan cara itu pula Allah hindari kita dari jalan-jalan yang ditempuh lampau oleh orang yang dimarahi Allah. Dan dihindarkan pula kita oleh Allah dari cara-cara hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat-sesat lampau, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan benar bahwa wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah kata-kata yang lurus dan yang benar. Maksudnya adalah kata-kata lurus, benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak bengkok. Tentu maksudnya adalah setiap kata yang kita ucapkan itu tidak ada sisi gelap dari apa-apa yang kita ucapkan. Tidak ada semacam kesemuan dan kepalsuan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata, ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika modal besar kita memelihara ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang kita ungkapkan dan ucapkan itu adalah yang baik-baik, yang lurus-lurus, yang benar-benar, tidak ada sisi gelapnya. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Jadi untuk memperbaiki amal-amal kita itu sebenarnya tidak semata-mata kemauan kita, tapi Allah yang bukakan pintu hati, mata batin untuk kita mampu menemukan hal-hal yang Allah bukakan pintu hati, mata batin untuk kita memperbaiki amal-amal perilaku kita. Bahkan oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan dalam tafsirnya, Allah perbaiki amal-amalmu, di situ terkandung sekalian Allah beri kamu taufik untuk kamu bisa melakukan amal-amal soleh itu. Jadi amal soleh tidak bisa hanya kata kita dirancang, direncanakan, dilakukan, lalu dievaluasi. Tidak. Itu sebuah perencanaan boleh saja, baik dan terhormat. Tetapi kalau Allah tidak buka pintu hati, mata batin kita, peluang untuk melakukan amal-amal soleh, maka itu tidak akan terjadi. Modal dasarnya adalah ucapkanlah kata-kata yang lurus, yang benar, yang baik-baik. Tidak ada ungkapan-ungkapan yang tersembunyi kepalsuan sisi-sisi gelapnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosamu. Lalu Imam Ibn Katsir mengatakan, Allah ampuni dosa-dosamu, Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar di situ adalah Allah hindarkan kita dari azab neraka yang bernyala-nyala itu, dan Allah masukkan kita ke surga-Nya yang penuh kenikmatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka tak kala kita mohon ke Allah ditunjuki jalan yang lurus, cara-cara hidup yang benar dan lurus yang baik, cara-cara hidup yang telah ditempuh oleh orang yang sebelum kita, yang telah diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak, bukan cara hidup orang-orang yang dimarahi Allah, bukan cara hidup orang-orang yang sesat. Maka modal besar yang harus kita peroleh, kita upayakan adalah selalulah berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak bengkok, yang keseluruhannya itu dilakukan di atas kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian dalam perjuangan kita yang kita tempuh ini, jalannya jelas, caranya pasti, dan terbuka peluang oleh kita selama kita mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar tadi tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Anda bisa bertanya, pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16, silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Setelah komen juga pertanyaan di kanal YouTube ya, RRI Pro 1 Padang. Kita langsung terima di telepon ya Ustaz. Assalamualaikum. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dari Zaldalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Di 6.7 Kota Solo, Ustaz dari Zaldalan.
0: Baik. Unju, silakan langsung pertanyaan ya Unju.
2: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi temanya ini.
0: Iya.
2: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya ya orang yang dibiarkan sama Allah, dicuekin, dia ya pokoknya senang aja hidupnya, pokoknya hidupnya enak aja dibiarkan, sama orang yang tidak dibiarkan sama Allah, selalu diuji, selalu diapakan, ya pokoknya tidak dibiarkan, tidak dilengahkan sama Allah gitu.
0: Baik.
2: Gimana gitu ya. Ya kita kan udah beriman gitu. Gimana kita bisa menghadapi ujian, cobaan, tantangan, tidak hanya di sekolah, di pendidikan kita menghadapi, tapi ujian hidup ini bisa kita lewati.
0: Baik.
2: Bisa kita lalui dan kita jalani, bisa kita kuat dan tabah. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas.
0: Sangat jelas, Uncu Divo. Terima kasih, Uncu.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, Islam itu berbicara tentang tujuan benar, tetapi Islam itu sangat mengutamakan tentang proses. Lalu untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang baik itu haruslah ditempuh proses-proses yang lurus, yang baik, dan yang benar itu. Dalam hidup ada orang yang memang dibiarkan oleh Allah, bahkan dilepas perilaku-perilaku buruk yang dan jahat yang dilakukannya itu, bahkan bisa saja di permukaan pola hidup yang ditempuhnya itu seolah-olah sesuatu yang menggembirakan, memuaskan, menguntungkan, bahagia dia. Akunya adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Ketaatan beragama jauh kelurusan hidup, kadang yang baik dan yang buruk semua dilakukannya, tapi dia berada sepertinya dalam keadaan yang berbahagia. Lalu ada orang-orang yang merangkali dalam hidupnya itu ketaatannya kepada Allah tinggi, kontrol diri untuk tidak menyimpang kuat, tetapi hidup yang ditempuhnya kadang-kadang ya sepertinya amat sederhana. Tentu orang yang dibiarkan Allah kah, orang yang dibimbing oleh Allah kah, ditentukan oleh proses cara hidup yang ditempuhnya. Sebab dalam Islam ada satu ungkapan yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah orang-orang yang dilepaskan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah melakukan keburukan-keburukan, lalu yang tampil di kemukaan seperti sukses sepanjang masa. Hingga muncul istilah ada orang-orang yang pembenar semua ideologi. Zaman Orde Lama sukses hebat, Orde Baru masuk sukses hebat, reformasi datang sukses hebat. Tapi apakah itu sukses dalam artian sebenar-benarnya? Yang dicemaskan adalah permukaan memang sukses, tapi jangan-jangan dia dilepas oleh Allah melakukan penyimpangan-penyimpangan, lalu seketika nanti dia akan diberi oleh Allah hukuman-hukuman yang berat. Numatti'uhum qalilan. Allah biarkan, Allah beri orang-orang kehidupan bahagia di dunia sedikit saja. Sumana taruhum ila azabin ghaliz, kata Allah. Kemudian kami paksa orang-orang itu menerima azab yang berat. Jadi unjuk bahwa orang yang senang hidupnya, kalau dia nyimpang, tetap tidak benar dia. Jadi jangan kita terkesima oleh keberhasilan hidupnya, lalu pola yang dia tempuh kita ikuti tidak. Kita tetap menempuh cara hidup yang lurus dan yang benar. Lalu tentang keberhasilan orang yang tidak lurus, yang tidak benar, jangan menjadikan kita terkesima. Sebab Islam mementingkan tujuan ia, tetapi sangat mengutamakan proses yang ditempuh sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan yang sunnah. Sebaliknya, kalau ada orang yang sepertinya hidupnya Senin Kemis tidak kunjung berada pada suasana duniawi yang berlimpah ruah, tapi ketaatannya tinggi, berarti dia tengah diuji oleh Allah, maka disitulah letak sikap hidup kita. Syukurilah nikmat Allah, sabarlah atas cobaan dari Allah, dan tetaplah berperilaku dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kita untuk Ngucu Dipo di 6 suku kota Solo. Kita kembali ke telepon Ustaz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Kak Ika.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ika silakan langsung pertanyaan.
3: Ya, makasih, Kak Ika. Karita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam,
3: warahmatullahi. Orang yang tidak banyak amal ibadahnya, sholatnya yang bolong-bolong, pokoknya nggak banyak ibadahnya, kenapa Allah kasih rezeki yang melimpah, Pak Ustadz? Sedangkan orang yang taat beribadah selalu dikasih ujian. Apa, bagaimana kita cara menyingkapinya, Pak Ustadz? Okay. Makasih ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak
0: Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ika. Hampir-hampir sama ya, Ustadz.
1: Makasih. Kita menyingkapinya, kita tetap setia kepada kebenaran. Sebab Al-Ma'idah ayat ketiga, Allah mengatakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku, aku redha Islam sebagai panduan cara hidup kamu. Arti betul kita dari niat yang ikhlas itu berpikir, berbicara, melakukan perbuatan-perbuatan harus terus sesuai kehendak Islam. Lalu persoalan temuan yang ada di dunia itu tidak temuan final, tidak temuan akhir, tidak semata-mata itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu suka, perasaan kamu suka, kamu senang, kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu tidak suka, kamu tidak ingin, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Makanya janganlah memandang dunia hanya dengan pandangan mata semata-mata, bahkan jangan rasakan dunia itu dengan perasaan semata-mata. Perasaan kita senang, kita suka, tapi kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Perasaan kita tidak suka dan kita tidak senang, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Maka di saat itu pandangan batinlah yang harus dipergunakan. Batin itu adalah tetap berbicara, berpola hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, jangan kita terkesima oleh orang-orang, oh, orang-orang itu membelakang kepada Allah yang halal dan yang haram, narkoba diperdagangkannya, laut dipagarnya, gunung-gunung dibabatnya, kekayaan melimpah ruah. Tapi dia orang-orang yang membelakang kepada Allah. Kalau ada gambaran duniawinya berbahagia, itu hanyalah istidraj, gambaran-gambaran duniawi semata-mata, itu bukanlah sebuah kebenaran. Maka dengan demikian, Ica, kita jangan tertipu oleh pandangan duniawi, bahkan jangan tertipu oleh perasaan semata-mata. Yang jelas hidup kita jalani dengan penuh kegembiraan, penuh kesyukuran, penuh dengan kesabaran, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diredai oleh Allah. Yang dicari itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran duniawi, Allah Maha Kaya, benar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah beri semua orang yang pakai bandrol hidupnya, yang tidak pakai bandrol hidupnya, Allah beri itu. Karena Allah itu Maha Pengasih. Tapi yang namanya Maha Penyayang, itu hanyalah Allah beri untuk orang-orang hamba-hambanya yang baik-baik. Jadi dengan demikian, jangan terkesima dengan keberhasilan seseorang, maka kita hendaklah hidup dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Tentang proses lurus dan benar yang kita tempuh, hasil duniawi itu dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesabaran, disitulah letaknya satu namanya qanaah, puas dengan apa yang ada. Yang kedua namanya bersyukur, berterima kasih ke Allah atas apa yang Allah beri. Sesudah itu, kalau rasanya belum baik, belum memuaskan, disitulah tempatnya kita bersabar. Setelah qanaah, lalu kita bersyukur dan bersabar, lalu berikut kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Lepas dari bertawakal, namanya kita menerima hidup ini redha dengan keyakinan Allah beri ke kita adalah yang kata Allah yang terbaik untuk kita, untuk kita terima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Itu untuk Kak Ika di Batipuah. Mohon maaf pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16, karena keterbatasan waktu kita jadi tidak bisa terima telepon lagi nih Ustaz. Mohon maaf pendengar, dan kita harus ke closing statement. Mungkin nanti bisa disampaikan juga sedikit Ustaz, bagaimana kita tetap hati kita ini tetap mungkin ketetapan kita pada Allah, kemudian kita tetap bisa dapat hidayah begitu di jalan yang lurus. Ini terkait juga dengan terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan untuk closing statement kita Ustaz.
1: Terima kasih banyak. Terus menerus mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat yang kita lakukan. Kalaupun kita tidak melakukan sholat-sholat sunat, umpama 5 kali sehari semalam sholat yang kita lakukan, setidak-tidaknya 17 rakaat, 17 kali kita berucap kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Mohon ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, cara hidup yang lurus, cara hidup yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni cara hidup yang telah ditempuh oleh orang-orang yang orang itu telah engkau beri nikmat dia, ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan cara-cara hidup orang-orang yang dimarahi, bukan pula cara hidup orang-orang yang sesat. Mohon ya Allah, tunjukilah kami. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan pula dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 70-71, wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu bertakwalah kamu kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu hendaklah selalu berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah terus menerus itu, jelas perilaku-perilaku, bahkan hati, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang kita laksanakan, hendaklah terus saja yang lurus, yang baik, yang benar. Tidak ada sisi-sisi gelap yang disembunyikan, tidak ada kepalsuan-kepalsuan yang ditampilkan dan yang dimunculkan. Lalu kata Allah, jika kamu telah melakukan itu semua, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan perbaiki amal-amalmu, Allah akan beri kamu taufik untuk kamu melakukan amal-amal soleh. Allah akan beri keampunan untuk dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kamu. Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat kepada Allah. Wa may yattaqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, dia mendapatkan kemenangan besar. Satu, terhindar dari neraka yang bernyala-nyala. Yang kedua, akan Allah beri dia surga yang penuh kenikmatan itu.
0: Baik.
1: Jadi, diri selalu kepada Allah adalah melalui hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, kalau mungkin untuk kita bersama. Terima kasih.
0: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz, menambah ilmu pagi hari ini tentang terus-menerus mendekatkan diri pada Allah. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Mutiara pagi hari ini, terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Tadi bersama dosen tetap Pasca Sarjana UMSB Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SHMPD MA. Terima kasih untuk RRI yang ada di Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berjaringan selanjutnya. Kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. 101, kanal informasi dan inspirasi.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini di antaranya. Wakil Menteri Kesehatan RI Dr. Benjamin Paulus Octavianus menetapkan Kabupaten Toba sebagai percontohan nasional desa siaga TB. Penyelesaian kasus korupsi tidak hanya sebatas melakukan unjuk rasa, namun perlu menjaga norma-norma yang ada. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Wakil Menteri Kesehatan RI Dr. Benjamin Paulus Oktavianus menetapkan Kabupaten Toba sebagai percontohan nasional desa siaga TB. Berikut laporan James Franciscus.
1: Upaya percepatan eliminasi tuberkulosis di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Toba, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Oktavianus meninjau pelaksanaan screening TB terintegrasi program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Porsia pada Rabu 22 Juni 2026. Pada kesempatan tersebut, Wamenkes mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Toba yang telah membentuk desa siaga TB di seluruh desa dan menyebutkan sebagai percontohan nasional.
2: Tujuannya adalah kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, bagaimana cara kerjanya, sistem kerjanya, bekerjasama dengan bupati, bersama dengan Pak Camat, dengan Pak Kepala Desa, karena mengobati dokter bisa, tapi tanpa kerjasama nggak bisa. Maka tadi kita mengatur bagaimana strategi bersama dalam pemerintahan tuberkulosis, termasuk merenovasi rumah pasien-pasien TB yang nggak mampu, bagaimana menyiapkan air bersih di rumah mereka yang nggak mampu, itu semua ada anggarannya, itu bagaimana kita, siapa yang bisa mendapatkan itu. Jadi kita tadi mensosialisasikan bersama kader-kader TB di sini, sehingga program TB bisa berhasil, karena Indonesia kasus TB nomor 2 di dunia. Presiden ingin Indonesia bebas TB.
1: Wamenkes menegaskan keberhasilan eliminasi tuberkulosis tidak dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan semata, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintah hingga tingkat desa. Melalui sinergi lintas sektor, diharapkan penemuan kasus dapat dilakukan lebih dini. Penanganan pasien semakin optimal, dan target Indonesia bebas tuberkulosis pada tahun-tahun mendatang dapat diwujudkan. James melaporkan.
0: Penyelesaian kasus korupsi tidak hanya sebatas melakukan unjuk rasa, namun perlu menjaga norma-norma yang ada. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
3: Kendati saat ini banyak persoalan yang menyeret sejumlah pejabat negara dan politisi ke meja hijau akibat tersandung kasus korupsi, namun elemen masyarakat diminta tidak hanya sekedar memberikan sorotan, namun harus mampu menunjukkan cara-cara membangun masyarakat dan pemerintahan yang baik. Permintaan itu dikatakan Maniur Tambunan, pemerhati sosial dan pembangunan di Tapanuli Tengah, terkait sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat namun tidak berujung dengan penyelesaian masalah. Maniur mengatakan aksi unjuk rasa merupakan reaksi kekecewaan masyarakat atas kebijakan maupun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum atau pihak pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
4: Tunjukkan kemampuan, tunjukkan kepada masyarakat, ingin membangun masyarakat, ingin membangun pemerintahan yang bersih, kira-kira seperti itu. Tapi kembali dengan cara atau proses demokrasi yang sedang berlangsung.
3: Selanjutnya, kata Maniur, oknum dan pihak pemerintah diminta untuk ikhlas dalam menjalankan roda pemerintahan dan selalu berpihak kepada rakyat guna mewujudkan pembangunan dan pemerintahan yang baik. Demikian Denny Siahaan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menegaskan komitmennya dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Liana Sution menurunkan laporannya.
5: Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya peran bersama dalam melindungi dan memenuhi hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Saipullah mengatakan anak-anak merupakan masa depan bangsa, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, yang akan melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap

0: anak mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya. Menurut Saipula, setiap anak di Mandailing Natal harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat, cerdas, ceria, serta memiliki karakter yang kuat. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan terhadap anak.
1: Anak-anak adalah masa depan Mandailing Natal. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan kita. Tugas kita bersama adalah memastikan setiap anak di Madinah tumbuh sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter. Mari kita wujudkan Kabupaten Mandailing Natal sebagai kabupaten layak anak. Tempat yang aman, ramah, dan penuh kasih untuk anak-anak kita tumbuh dan berkembang.
0: Saipula juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyayangi, melindungi, dan membangun masa depan anak Indonesia. Ia berharap peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dapat membawa manfaat serta menjadi momentum dalam menciptakan generasi anak Indonesia yang kuat, berkualitas, dan berdaya saing. Liana Sution melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Seluruh elemen bangsa harus memaknai 4 pilar kebangsaan guna menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut laporan Denny Syahaan.
3: Zulkifli Arif, pelaku seni dan budaya di Tapanuli Tengah, meminta seluruh elemen bangsa untuk semakin menumbuhkan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, persoalan yang dihadapi bangsa ini merupakan dampak dari ketidakmampuan seluruh elemen bangsa dalam merawat dan menjaga kebinekaan, hingga pola-pola sektarian menjadi semakin tumbuh subur di tanah air. Zulkifli menyebutkan menilik perjalanan sejarah bangsa, keberagaman atau kebinekaan menjadi model yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dalam mencapai bangsa yang sejahtera dan harmonis. Karena itu, kata Zulkifli, keberagaman yang ada harus menjadi sebuah piranti dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Bersatu padu dalam kebersamaan, hakikatnya kita berada pada keanekaragaman, kebinekaan. Kita kan ingin bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa yang harmonis.
3: Selain itu, Zulkifli meminta seluruh pemangku kepentingan dan juga para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, serta para pelaku seni dan budaya di Tapanuli Tengah untuk semakin merapatkan barisan dalam menjaga dan merawat kebinekaan tersebut. Denny Syahaan melaporkan.
2: Ketua Himpadi Kota Sibolga, Anilfa Tanjung, menegaskan pembentukan generasi emas Indonesia harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan di lingkungan keluarga dan penguatan karakter sejak anak-anak. Liana Sution menurunkan laporannya.
5: Ketua Himpadi Kota Sibolga Anilfa Tanjung mengatakan pembentukan generasi emas bangsa harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan pertama bagi anak berasal dari lingkungan keluarga atau pendidikan informal di rumah. Anilfa menyebut anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antar masyarakat dan pemerintah. Sebab anak saat ini merupakan generasi penerus yang nantinya akan menggantikan usia produktif dan memimpin bangsa. Dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional, Anilfa mengajak seluruh pihak untuk lebih memperhatikan hak, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap anak. Ia menilai perhatian terhadap anak sejak dini menjadi investasi penting untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Anilfa juga berharap pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan para guru, khususnya tenaga pendidik anak usia dini. Menurutnya, pendidik yang sejahtera akan mampu memberikan pembelajaran yang lebih baik dalam membentuk karakter dan akhlak anak.
6: Pemimpin negara kita ini, makanya dari Hari Anak Nasional yang selalu kita peringati setahunnya, tanggal 3 Juli, ya kan? Di situ kita memperhatikan hak mereka, kesejahteraan mereka, ya kan? Melindungi mereka, ya kan? Karena mereka adalah generasi bangsa, ya kan? Makanya harap kita selaku orang tua, masyarakat, baik pemerintah, betul-betullah kita memperhatikan anak mulai dini, ya kan? Apalagi nak sekarang udah ada program dari Bapak Menteri 13 tahun sekolah, ya karena mulai dari PAUD.
5: Ia menambahkan, melalui program pendidikan 13 tahun yang dimulai dari jenjang PAUD, anak-anak diharapkan tidak hanya menjadi generasi yang cerdas, tetapi juga memiliki karakter baik, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bekal tersebut, generasi penerus bangsa diharapkan mampu menjadi pemimpin yang amanah. Liana Sution melaporkan.
2: Seorang remaja meninggal dunia dan seorang anak mengalami luka-luka setelah sepeda motor yang mereka tumpangi menabrak bagian belakang dump truck yang sedang berhenti di bahu jalan lintas baru Sibolga. Laporannya disampaikan James Franciscus.
7: Kecelakaan lalu lintas merenggut satu korban jiwa di jalan lintas baru Sibolga, tepatnya di desa Gabungan Hasang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapal Tengah. Sepeda motor yang dikendari seorang remaja diduga menabrak bagian belakang dump truk yang sedang berhenti di bahu jalan saat kondisi jalan masih basah usai hujan. Kasih Humas Polres Tapal Tengah, Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, akibat kejadian tersebut pengendara meninggal dunia, sementara penumpangnya mengalami luka-luka dan dirujuk ke rumah sakit di Sibolga.
8: Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.10 WIB di desa Gabungan Hasang. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi yang dikendari korban diduga tidak dapat menghindari dump truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Karena kondisi jalan licin dan jarak yang sudah terlalu dekat, satu korban meninggal dunia sedangkan satu korban lainnya masih menjalani perawatan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
7: Dijelaskan Polsek Barus telah mengamankan kendaraan yang terlibat serta melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi-saksi. Polres Tapteng menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara, terutama pada malam hari dan ketika hujan. James melaporkan.

pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Menteri Kesehatan RI, Dr. Benjamin Paulus Oktavianus menetapkan Kabupaten Toba sebagai percontohan nasional desa siaga TB. Penyelesaian kasus korupsi tidak hanya sebatas melakukan unjuk rasa, namun perlu menjaga norma-norma yang ada. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali Aziziyah Khurfatul Jannah masih menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini. Dan masih dengan sejumlah informasi yang akan kami kabarkan di Sibolga pagi ini. Kali ini dari regional, yakni Forensic Destin 3 Pacific Partnership tingkatkan kompetensi dokter gigi. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, kegiatan Pacific Partnership Seminar Forensic Dentistry digelar di Aula Dinas Kesehatan Kota Sibolga selama 3 hari. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga diwakili oleh Kepala Subbagian Program Tafnan Albar Silitonga S-Farm APT, didampingi Koordinator Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Elmika Rosadi Manurung, menjadi perwakilan pemerintah Kota Sibolga pada kegiatan tersebut. Menurut Albar Silitonga, seminar Forensic Dentistry menjadi ajang peningkatan kompetensi bagi para dokter gigi Indonesia di bidang odontologi forensik. Kegiatan tersebut juga membahas peran penting ilmu kedokteran gigi dalam proses identifikasi korban bencana maupun kecelakaan massal melalui analisis forensik gigi, serta pendalaman materi mengenai dental patologi, dental trauma, oral surgery, dan penanganan jaringan lunak atau soft tissue. Diterangkan seminar ini menghadirkan para pakar internasional yakni Dr. Bauman dari Amerika Serikat, Dr. Mark dari Kanada, Dr. Riggs dari Amerika Serikat, Dr. Bischoff dari Amerika Serikat, dan Dr. Bergner dari Jerman yang berbagi pengalaman serta praktik terbaik berdasarkan penanganan berbagai kasus forensik di tingkat internasional. Pada hari pertama, materi disampaikan oleh Dr. Bauman yang menjelaskan konsep dasar forensik, dentistry, serta peran strategis dokter gigi dalam proses identifikasi korban. Albar juga mengatakan sesi praktek tersebut memberikan pengalaman langsung mengenai metode identifikasi yang menjadi salah satu standar dalam investigasi forensik. Para peserta antusias mengikuti setiap sesi, aktif berdiskusi, serta berpartisipasi dalam latihan yang dipandu para narasumbernya. Sedangkan pada hari kedua, para peserta mempelajari studi kasus atau studi kasus kecelakaan pesawat berskala besar melalui simulasi. Para dokter gigi ditugaskan melakukan proses identifikasi korban dengan mencocokkan data postmortem dan antemortem sebagai prosedur yang diterapkan dalam Disaster Victim Identification atau DVI. Selanjutnya, rangkaian seminar ini akan ditutup dengan pendalaman materi mengenai dental patologi, dental trauma, oral surgery, serta evaluasi soft tissue injury dalam konteks forensik. Para narasumber akan mengulas berbagai kondisi patologis, cedera akibat trauma, serta teknik pemeriksaan yang mendukung proses identifikasi dan investigasi forensik. Dan kegiatan ini menjadi wujud pentingnya kolaborasi internasional dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan Indonesia agar mampu menerapkan standar dan praktek forensik yang diakui secara global. Baik pendengar, berikut informasi dari regional seputar kegiatan Pacific Partnership yang baru saja diselenggarakan di Kota Sibolga. Dan pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Labirin dari Tulus. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mendengarkan program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Sempurnanya Aku dari NPD. Dan pendengar, kami informasikan bahwa di pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar semua, akan kami hadirkan warta berita yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro.